0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapan.

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
4: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Sirikit yang tiada tolak bandingnya. Jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

Motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatan Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatan Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawata. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawata kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jalan. Hari ini tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: bertemu dengan guru-guru dan juga pelajar-pelajar di Sekolah Haji Harung ataupun Sekolah Tamak Witya Mulaniti letak di Kedalamo ataupun Talak Kau wilayah Jalan akan meneruskan usaha membawa ke teknologi dan juga AI bagi mengurangkan beban tugas guru serta menyokong biasiswa untuk mengurangkan kos perbelanjaan ibu bapa. Itulah peminat katanya Encik Praksa Cantara Ruang Tong, Menteri Pendidikan ataupun Rata Menteri Wakan Kesuang Seksatikan bersama dengan rombongnya ataupun kenak dialah telah mengadakan lawatan ke Sekolah Haji Harung ataupun Sekolah Tamak Witya Mulaniti untuk bertemu para-para guru dan juga para-para ahli jawatan kuasa dan juga pelajar-pelajar dalam usaha mempertekakkan kualiti pendidikan di sekolah swasta agama ataupun Rongrian Eka Chonson Sasana Islam. Dan juga lawatan kali ini disambut oleh Gubernur Wilayah Jala iaitu Kong Sekun Cantaran dan juga Achan ataupun Ustaz Rosi Ben Sulong, Mudir Sekolah Haji Harung ataupun Sekolah Tamak Witya Mulaniti bersama-sama ketua-ketua jabatan kerajaan dan juga guru-guru dan juga para pelajar Sekolah Haji Harung. Pihak Menteri Pendidikan memaklumkan bahawa dasar utama kementerian ialah memberi tumpuan kepada mengurangkan beban tugas guru dan juga meningkatkan keseronokan pembelajaran pelajar melalui penggunaan teknologi moden bagi menggantikan pelbagai projek yang rumit supaya selaras dengan perkembangan era digital. Sehubungan itu, kementerian akan mempercepatkan pembangunan sistem dokumen digital di sekolah dengan menggunakan kecerdasan buatan ataupun AI bagi membantu pengurusan dan juga mengatasi masalah beban kerja dokumentasi yang selama ini ditanggung oleh guru. Pengurangkan beban tugas ini akan membolehkan guru memberi lebih banyak tumpuan kepada aktiviti pengajaran serta meningkatkan kualiti pembelajaran di dalam bilik darjah dengan lebih berkesan. Selain itu, kementerian juga akan meneruskan usaha mengurangkan bebas kos pendidikan yang ditanggung oleh pelajar dan juga keluarga, khususnya di kawasan yang mempunyai latar belakang ekonomi yang pelbagai. Perkara ini merupakan agenda penting yang perlu diberi perhatian. Menteri turut menegaskan bahawa kementerian akan terus menyokong pemberian beasiswa secara berterusan sebagai dorongan dan bantuan kepada semua pelajar agar mereka dapat meneruskan pengajian sehingga mencapai matlamat dan juga cita-cita yang telah ditetapkan. Itulah untuk ruangnya berita pagi ini, yang mana sapa kepada peminat pendengar kita lah yang sedia didengar tak kira lah di mana saja. Untuk sekarang itu kita rehat dululah seketika dan juga kita klik mari dalam pusingan yang terakhir dalam ruang berita pagi ni.
1: Hei, Adum. Genong gi pia kita puasa, kita puasa lemah, puasa mengantuk, puasa tak gerak semua. Ha, gini bomo nak kecek cara ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, gini bomo nak kecek masuk lah puasa dah. Kita puasa ni satu dalam itu ialah hikmat dalam itu ialah kita nui sehat tubuh badan kita. Tapi syaratnya kita kena puasa we kena. Sebab apa nak kena kena? Ha, ia sabit dengan hormon. Dalam tubuh badan kita ni ada hormon yang buat kita tak gerak, lepas tu hormon buat kita tu ia digagah, ia segar. Kalau kita puasa kena, jadi waktu tubuh kita tu segar, tubuh kita tu jadi gagah. Tapi kalau kita puasa tak kena, jadi waktu tubuh badan kita tu kau rusak. Hormon buat tak gerak ni ke apa? Iaitu panggil insulin dengan kortisol. Hormon gagah ni ke apa? Orang panggil glukagon, growth hormone, lepas tu serotonin. Paha kita dok jadi tak gerak, oh jadi puasa apa? Kita puasa tak kena tu. Kita jadi tak gerak, dok jadi lemah, dok jadi dok mengatuk semua, dok jadi kau tak gerak. Sebab apa? Kita puasa tak kena. Sebab we kita tu jadi tak gerak, bila kita puasa ada tiga perkara. Iaitu insulin dalam tubuh badan kita yo nak yo turun dengan banyak. Apabila yo nak yo turun dengan banyak, yo buat kita tak gerak. Yang kedua, kita putus air. Yang akhir tu tubuh badan kita yo sakit. Apabila yo sakit, yo buat tubuh badan kita tak gerak. Pas sebab apa awak kita kekal ni? Sebab kita poso tak kena tu. Poso tak kena kena. Kau poso tak ada apa lah kita poso. Kacau kita poso kita berat tu. Hak tak kena pergi kena. Pergi kita buka poso tu. Tak kena. Sebab tiga perkara ni sebab apa? Sebab manis dalam tubuh badan kita tu. Banyak pelajar. Lepas tu banyak dengan banyak. Apabila ia banyak dengan banyak. Itulah awak kita tak erak. Apabila kita makan manis. Pak manis dalam darah kita ia banyak. Apabila manis dalam tubuh kita ia banyak. Tu pak. Insulin yang naik halu dah. Banyak tinggi pak. Denak dengan banyak. Apa nak yang mangat tu lah. Dia buat kita ada mengatuk, jadi lali, jadi lemah. Yang kedua, kita putus air. Sebab apa kita putus air? Apabila kita makan manis banyak, dengan sekali gupak, dia buat manis kita tu banyak. Dalam darah. Satu, insulin kita darah. Yang kedua, tahi kita kerja berat untuk nak perapi manis tu baik. Begitu kita acak nak keting. Sebab kita terangkan buat timbul Cina. Makan dengan banyak. Nak enak. Start je. Keting lalu dah. Sebab apa? Air pun banyak. Manis pun banyak. Keting. Kalau kita makan manis banyak, biar kita buka puasa, manis ia banyak dalam darah kita. Kita keting. Apabila kita keting, putus air. Biar kita jadi dahga. Tengah jadi dahga tu sebab apa? Habis dengan kita keting tu. Apabila air tu banyak, kita tak agak. Yang ketiganya tu, waktu tubuh badan kita sakit. Dia mengwikcan lagi dah tu, dia mengaji lagi dah tu. Dia buat tubuh badan kita tu jadi sakit. Kan aksip. Jadi inflammation dalam tubuh badan kita ni. Apabila ia sakit, ia kau tak erak. Manis kau banyak, tubuh kau sakit. Lepas itu kita nak buat mana we puasa kita kena. Kita buka puasa we kena buat macam mana. Satu, tak sama makan manis. Makan tamai we banyak sikit. Lepas tu makan air. Ha, manis tak sama makan. Ha, tu afdol lah mulai sekali tu. Tapi tak lagi mama. Oh, beli banyak bewa ni. Ha, ngam manis ngapa beli penuh ni. Saya tak makan we. Ha, buat macam ni. Jangan makan sekaligus. Kita makan masa we dipanjang sikit. Jangan makan sekaligus. Grup pun sekaligus tak boleh. Dah, barang banyak ni juga. Tapi, kita jangan makan stokor sekaligus. Kita bagi makan. Kokor nak makan. Tapi, kena makan. We sudah belum kita nak tidur tu dari sejak atau sejak tengah. Jangan makan sudah pak tidur halu. Kita tak usah we. Manis kita tu yang nak puh kaligu. Apabila yang nak puh kaligu tu yang buat kita tak agak. Nak we tu berada kita kau usah. Kalau kita nak puasa sehari tu saja. Baik nama ya tu. Kalau kita puasa tak kena. Tak ada boleh bernama. Mereka lapar. Dengan di segi ibadat dan di segi kesihatan. Tak ada boleh bernama rasa. Sebab kita puasa tak kena. Boleh puasa. Bulan Ramadan kita kena kurang makan. Bukan ketamuh ke makan. Ha, itulah cara-cara kita puasa nak we kena.
2: Rotai. Hai nyiap. Antarai gua ti kit. Rok ti kon thai puoy doi mai ru tua mak ti sut thung 17.5% kue. โรคไตเนื่องจากอาหารที่นิยมรับประทานกันในปัจจุบันมีปริมาณโซเดียมสูงซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคไตไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังกรวยไตอักเสบเนื้อเยื่อไตอักเสบนิ่วในไตและมะเร็งไตไตมีหน้าที่

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Rosini, Stasiun Radio Sawata Wilayah Jala, Gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

0: Sawah Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen Radio Sawah Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bin Mustafa, balligh maqasidana,
1: waghfir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Hatana.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ni masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh berjumpa sini di Gelombang FM 95 MHz Sawat Hajala. Gitulah yang mana gitu hari ni abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia boleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum learning, hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas ganti plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kiralah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kiralah di mana saja dah. Minta wi kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik. Untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah, untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz. Gitulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak mari kecek, nak mari bincang di sini pada Gelombang FM 95 MHz Sawat Hajala tiap-tiap harilah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik kakak peminat semua. Gitu, yang ngaduh gikano, yang ngaduh halih, glome, kita klik jumpa daripada pusingan yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu tadi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.

Nah, pendengar dah yang mana kita sudah berehat sementara dengar anasid ataupun dengar lagu dan juga haha apa sajalah ataupun apa orang panggil berehat dululah, relax gitulah untuk sekarang itu. Kita klik pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah peminat, jangan lupalah untuk ruangnya pedoman hidup ni kita boleh berjumpa setiap petang. Pada je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang lebih kurang lah. Di Gomel FM 95 MHz di wilayah Jala. Di Gomel FM Sawatho Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai. Wilayah Jala, Sawatho Jala. Gitulah peminat, pendengar kita bolehlah ikuti tak kira lah ruangnya pedoman hidup sendiri dan juga ruangnya lain-lain lagi. Tak kira lah bahasa Melayu pun tak apa, bahasa Thai pun boleh ikuti juga, iaitu melalui Gelombang FM 92 MHz dan juga FM 94.25 MHz dan juga satu lagi AM 981 KHz dan juga melalui jalan online iaitu TikTok pun boleh pendengar kita tu masuk TikTok dan juga cari ataupun konha lah, search carilah katanya Sawatho.jala dan juga platform Facebook. Page Facebook tu kita pun boleh ikuti berita haha apa saja. Masuk Facebook katanya cari juga, carinya nama page Sawatho.jala Kerum Praca Sampan. Gitu jalan-jalan untuk peminat pendengar kita ikuti haha berita dan juga haha apa sajalah yang mana kita boleh ikuti. Lebih-lebih lagi haha polisi kerajaan dan juga haha berkaitan tempat kita ni, tak kira lah melalui kahan patana ataupun membangun apa saja berkaitan tempat kita yang mana rakyat jelata ataupun rakyat selatan kita ni boleh faedah. Pihak tim dengan stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala ataupun Sawatho Jala kita ni nak mari berkongsi, nak mari menyebar, nak mari sapa kepada peminat pendengar kita lah, tak kira di mana saja ataupun duk buat gapo sekarang ni tu boleh kita ikuti. Gitulah untuk kita pakat-pakat beri semangat kepada timian Sawatho Jala kita ratilah untuk nak berkongsi ataupun nak menyebar berita wi peminat pendengar kita tu dengar. Dan juga sekarang ni siapa-siapa yang duk didengar ataupun duk di mana saja tu minta kita tu jaga-jaga kesihatan. Dah lebih-lebih lagi sekarang ni ataupun masa-masa ni tu pian-pian ni tu apa orang panggil udara cuaca tu tak nak tentu, ada-ada panas, kekeh, hujan. Gitulah kita pakat jaga kesihatan. Semoga kita tu selamat ataupun sehat walafiat belaka. Dan juga hari ni peminat ada sikit haha apa orang panggil haha wah dia weh, katanya di wilayah jalan kita ni wah dia ni yang apa orang panggil jenama lah ataupun mici siang dan juga dang lah soho lah peminatnya, katanya wah dia batang mah jalan ni hatta hingga sapa luar negara. Apabila wah diri ataupun turian ni yang mana kita duk kerak ataupun duk tanah, duk bela hingga siapa boleh kerak, boleh makan ataupun hatta ke luar negara, apabila ada hatta ke luar, ada apa orang panggil duk jual-jual, duk beli-beli, gitulah kita kena jaga-jaga nama ataupun jaga-jaga kunapap katilah. Jangan-jangan duk kerak wah diri tak tua, apa orang panggil wah diri muda, wah diri apa orang panggil wah diri lurus diri tu. Bukan maaf. Wah dia ha apa orang panggil makan dia angin, ataupun wah dia tak tua lah, mudah-mudah wah dia tak sapa umur lah. Di sini pihak wilayah Jala, lebih-lebih lagi gubernur wilayah Jala dan juga pihak berkaitan lah, dia tu pun apa orang panggil beri amaran dan juga minta buat kita sama lebih-lebih lagi tuai-tuai kebong dia tu, tak kira lah tuai kebong dan juga orang-orang duk kerja ngerak dan juga apa orang main kedah-kedah peng hok duk beli tu, minta tolong, minta kerja sama, kita pakat-pakat jaga nama ataupun pakat-pakat jaga kualiti, pakat-pakat jaga kunapap wah diri jala kita ni untuk kita ni apa orang panggil pihak wilayah jala pun dia tubik amaran lah ataupun tubik perekat lah untuk nak jaga nama wah diri jala, iaitu ada matrakaan truat kontat kalau bahasa Melayu kok
cek dululah, peksa dulu sebelum nak gerak. Sebelum nak gerak turun tu kita kena cek, kena peksa dulu. We teliti lah ataupun cek yang laiat untuk kita tu pakat-pakat jaga. Dah pakat-pakat jaga ataupun pongkan lah. Wah dia tak tua, wah dia tak sapa umur. Ataupun wah dia hak tak molek lah kita tak sewi tubik. Tak sewi tubik kepada jalan, tak sewi punoh nama. Gitulah untuk apa dia panggil matrakaning tu, apa dia panggil pihak wilayah jala pun dia kap klien lah. Di dalam warak jala bana wah dia ataupun jala meang turian. Gitu. Itu dia kakak peminat katanya pihak wilayah jala ni dia terletak untuk tangan hak boleh kerak wah dia. Ataupun siapa-siapa hak duk azal-azal, hak duk ada kebun dia tu, hak duk kira hari, duk kira hari tu pihak wilayah jala ataupun kasih jala pun sendiri pun dia minta tolong lah, minta tolong jangan duk kerak wah dia tak siapa umur. Dan juga pihak wilayah jala sendiri pun dia duk bilih-bilih ataupun duk tunggu-tunggu dan juga dia tentu hari kerak. Ataupun dia panggil pun hari mula-mula hak dia siapa umur di wilayah jala hak boleh kerak, iaitu tanggal 21 Julai, 21 Karakadakom ataupun 21 bulan 7. Gitu. Dan juga wah dia hak kita kerak ataupun nak tubik daripada kebun kita tu kena pergi peksa, kena cek persen namnak ataupun apa dia panggil peksa isi dululah. Gitu. Untuk kita pakat-pakat jaga, tak kira lah di mana saja kita pakat-pakat nama, jaga nama ataupun pakat-pakat cek lah wah diriye yang bernama lah di wilayah jala kita. Gitu untuk hak-hak apa saja yang nak beri sapa kepada peminat, lebih lagi pianing tu pekebun ataupun petani kasih takon tu. Dia duk tunggu-tunggulah untuk nak kerak wah dia. Dan juga kita duk tengok wah dia kalau dia kapung tu boleh duk makan dah lah. Lebih lagi batam mah tu tak sapa omo lagi. Jangan gaduh kita kerak, jangan gaduh kita wak turun daripada Pahang. Gitu untuk kita pakat-pakat jaga nama, pakat-pakat raksa Chelsea yang nak we wah dia di jalan kita ni terkenal lagi luar negara, hatta kok Europe, hatta kok belakang lah di seluruh negara, seluruh dunia. Kita pakat-pakat jaga untuk nama wah dia wilayah jalan kita. Untuk sekarang ni tu kita rehat pula lah seketika. Lepas tu kita klik mari pula dalam ruang pedoman hidup. Sekarang kita rehat dengan anasid ataupun dengan lagu dululah seketika.

Gitulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan nasik dah. Lepas tu klik mari pula untuk pusingan yang terakhir lah. Pusingan yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Glamet FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana tak kira lah. Baru sudah kerja, baru kelek beli, tubik kedai. Tak kira lah nak gimana saja dah minta kita tu jalan dengan selamat. Sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Di Glamet FM 95 MHz. So what to jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek, ha apa saja dah. Gitu untuk hari ni ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Mari siapa kita ni panggil dah. Karena dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, di dalam ribu yang keane. Bakit tu ada beribu tahun. Nabi Nuh beribu tahun. Mik mari nabi-nabi selepas pada tu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Musa, mari siapa ke nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ialah ribu yang keane. Makna kata umur dunia sudah habis dah, sudah lepas dah, ialah ni ribu tahun dah. Umur dunia ketika bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kira umur dunia ni setakat mana? Yakni setakat Allah Taala jadi tu Adam alaihi salam. Allah Taala jadi tu Adam hari gapo? Yakni Allah Taala jadi tu Adam mage tu Adam ni hari Jumaat. Hari Jumaat marai-marai. Marai Allah Taala jadi mage tu Adam duk betul di dapai syurga hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat ni hari mulia. Hari Jumaat ni dikatakan pengulu minggu, pengulu hari, raja hari ialah hari Jumaat. Lepas tu Tuhan nak berlaku kiamat pun hari Jumaat. Lepas tu hari-hari ni kita nak penting juga. Kadang-kadang dia mau kata, penting kok mana? Penting laku hari. Hari Jumaat, hari jadi tu ada. Hari Khamis Allah Ta'ala lepas binatang dalam bumi. Lepas tu hari Lasa, hari Lasa ni, Selasa ni Allah Ta'ala jadi semua al-makruhat. Benda-benda tak comel, benda tak comel, benda tak huduh, benda gawah. Kalau kita keceknya, benda yang tak comel, benda yang huduh, daripada kejahatan, daripada penyakit tu, penyakit ni, kencing manis, darah tinggi, nyakit jantung, nyakit kau, nyakit gapo, semua Allah Ta'ala menjadi hari Yaumas Thulatsa, yakni hari Selasa. Amo nak betang sikit ibu bapa, sebab orang kita di hari ni tak tahu hulu hilir, setengah-setengah tu tak tahu hulu hilir. Malam ada seorang nak cerita dah lipu masuk umur 10 malam, lepas ada mengajar malam, kawan pelajar-pelajar tu masuk ke amo. Alhamdulillah orang ni. Orang lebih kurang umur 40, tak lipu masuk ke amo, kata babo, amo rasa nak jumpa dengan babo, kata kan nak jumpa dengan amo, amo dengan klik babo. Dengar anak ya tak amo ni wasa nak berubah di hari ini, amo mau 40 lebih anak pun besar-besar dah, tapi amo nak berhenti barang tak molek tak leh, ya kata nak berhenti air ketung tak boleh, nak buat lagu anak apa amo di hari ini niat amo nak berhenti, tapi cara nak berhenti tu lagu mana dulu mau berhenti dah sekejap, lepas tu lah ni masuk kawai gugur heret amo pula amo nak berhenti tak leh, lepas tu nak buat lagu mana amo nak berhenti. Amo niat atau amo ni pun sekarang lah ni umur pun sayuk dah, seolah tak kalau matahari duduk dia jatuh dah, duduk dia dekat-dekat dengan asar, dekat-dekat dengan mengorek dah, amo rasa tak lama cedengi hak pergi sana tak ada lagi. Lepas tu kata gini lah beh, kalau beh nak jumpa beh mari amo hari Selasa, amo jumpa dengan orang kampung semua hari Selasa amo jumpa. Kalau dia mau ada hajat ada apa ramai orang ikut lubang pergi jumpa ngamo ni, orang ikut kapal atas ni pun ada, orang ikut kapal pasal kan ikut pada ni kawasan gapo nak pada ni pun ada ramailah duk gitu. Kamu ni kita tak kalau nak jumpa ke hari Lasa amo nak royak. Kalau abang nak berhenti sungguh benda ni, baik kena niat molek, niat pula hati. Bersih hati dengan Allah Subhanahu Taala, kata abang nak berhenti dah benda ni. Niat minta witah katuk jalan tak molek, minta witah buka jalan molek. Lepas tu abang mari jumpa amal mana wi amal. Abang buat amal. Abang buat amal tak apa, dan abang wari ai wari berah mana wa tawa, patut ai tawa dengan berah ni sebab ya, tapi abang kena buat amal sendiri. Abang kena buat amal, kena tawajuh dengan Allah Ta'ala setiap waktu. Abang kena zikir, kena apa? Tak apa zikir mana'wi. Ini ibu bapa, masyarakat kita di sekarang learning berkelai kampung. Berkelai kampung tak tahu nak pergi. Berkelai kampung tak tahu mana nak hadap. Tak tahu orang nak pimpin pergi ke mana. Kamadin kalau kita tak hampirkan ulama-ulama di akhir zaman ini, bermakna kata kita hidupan kita berkelai kabut. Sebab tu kita jangan jauh daripada ulama, jangan jauh daripada orang yang berilmu, jangan jauh daripada orang belajar, jangan jauh daripada orang ngaji. Kalau kita jauh daripada mereka ini, kita akan sesat dan kelai kabut di dalam dunia ini. Karena setengah daripada imam kita katanya, Imam Ghazali katanya, fa'lam annal ilma wal ibadah jauharan. Ketahuilah engkau, Imam Ghazali ada sebut dalam kitab dia, fa'lam annal ilma wal ibadata jauharani. Maka hendak tahulah engkau hi orang menutup ti ilmu dan orang tutupkan ibadat, annal ilma akan bawasa ilmu ni, ilmu kita nak kenal Allah, ilmu cara kita nak ibadat ke Allah,
ilmu cara kita nak bersihkan hati kita, ni nak ilmu lah kau ni. Kalau kita tak ngaji, kita tahu tak nyakit hati kita. Kalau kita tak ngaji, kita tidak cara kita nak semaya. Kebih baik mana kena. Biar semaya baik mana kena. Semaya baik mana tak kena. Semaya lagu mana kena. Raya mana sahih, semaya mana tak sahih. Kalau kita tak ngaji, kita reti tak? Ibu bapa yang dihormati. Tak reti. Kamu dia nampak rupa dalam sejik kebih belakang Allahu Akbar. Kalau ngatik pun la ilah ilah. Tapi cara ngatik hak kena tu lagu mana. Pas cara semayah hak betul lah mana. Cara mi'as semayah hak betul lah mana. Kalau kita tak ngaji, tak tahu. Sebab tu Imam Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali kata, fa'lam annal ilma wal ibadah jauharani. Mengtahulah bahawa seilmu dan ibadah ni seperti dua permata. Ni permata, mau bakal permata tak ni? Ni manggil permata. Ulama wak banding ilmu-ilmu seorang ni, kita ngaji tauhid, kita ngaji fiqah, kita ngajikan usul, ini serupa dengan permata yang duk berkilat lah lah lah. Ya duk di mana ni ilmu ni? Tepat ya di mana? Di mata tak? Tepat ya di telinga? Tak. Tepat ya di hati. Apabila seorang tu yang ngaji, apabila seorang tu yang belajar, maka ilmu ni akan bertapak di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda li asin. Ilmu ini satu cahaya Allah. Dia tu satu cahaya. Lagi pula wa nurullah, dan cahaya Allah Taala ni dia tak ditunjuk dan tak hidayat kepada orang yang neraka. Lepas tu kita orang ngaji, kena ngaji wi geti. Kena ngaji wi pandai. Tiga ilmu ni jangan kita tinggal. Ibu bapa nak kecek hal ni ya. Sebab lelah ni kita kena ngaji ya. Kita kena belajar. Sebab kita nak buat amal. Kita nak beribadat. Kita nak sembah ke Tuhan. Nak sembah Tuhan setiap hari, setiap malam. Kena semaya subuh. Kena semaya asar. Kena semaya zuhur. Kena semaya mengorik. Kena semaya isya. Mana dalih kena semaya subuh, semaya asar? Kalau kita tak ngaji, kita tahu dah. Mana dalil kena semaya subuh? Mana dalil kena semaya zuhur? Mana dalil kena semaya asar? Tuhan kata dalam Quran, kalau ulama tak kaji, kita tidak tak reti. Ulama katanya di dalam Al-Quran, ba'da uzubillahi minasyaitanir rajim wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna sayyiat. Sadaqallahul azim. Kama dia siapa dia duk kupah tak kena semaya zuhur? Siapa dia duk kupah nak semaya asar? Siapa dia kupah nak semaya subuh? Siapa dia kupah nak semaya maghrib, semaya isya? Ini semua daripada ulama-ulama. Tuhan tak ada royak dalam semaya tu. Nah, dalam Quran tu betul-betul semaya subuh, betul-betul dari sana itu daripada semaya isya, betul-betul daripada semaya. Tuhan tak royak betul-betul. Tuhan tak kecek dengan cara sorahatan. Tapi orang yang tepuk, orang yang kegawa, yang kegawa, yang belahkan Quran ni, ialah kena kepada para-para ulama. Amun awak banding gini. Kita hidup di hari ini, kita ada Quran. Kita ada hadis. Lepas tu kalau kita tak ada ilmu, siapa dia nak kubah wi kita? Siapa dia nak peta wi kita? Siapa dia nak gerak? Nak gerak, nak peta wi kita dalam Quran? Siapa dia nak belah wi kita makan? Siapa dia nak royak ayat wi kita? Semua ini kena daripada ulama-ulama, orang ngaji. Kama di Al-Quran ini, kita buat bandingnya asal mari Quran turun mari ke Nabi. 30 juzuk, 1,690 ayat. Supa dengan kayu sebatang menurut banding. Kayu tengah sebatang lek pagar kita, sebatang kayu tengah tinggi. Lepas tu kita tebal. Tebal kayu tengah tu duduk sebatang situ kerak dua. Lepas tu orang yang nak gaji dia saat ni tu, kalau bukan tokek gaji kena dah. Kalau bukan tokek gaji kayu, ia boleh buat ke tak apa-apa. Kayu tengah ia betul saat ni. Kalau ia bukan tokeknya gaji, bukan tokek kayu, ya pandai kita nak gaji kayu, nak buat tubik papel, nak buat tubik dinding, nak buat tubik lata, nak buat tubik rasau, nak buat tubik tiek, nak buat tubik kasar jatek. Kalau ya bukit toke, ya pandai kita nak gaji kayu hak sebatang jadi kayu macam-macam. Berbagai-bagai. Tak pandai. Supaya tu juga Quran yang mari pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mari sebuah. Turun mari ke Nabi asal Quran duduk di Lauhil Mahfuz,
turun mari pada Baitul Izzah. Orang panggil turun daf'atan wahidah, sekaligus duduk di Lauhil Mahfuz, turun mari pada Baitul Izzah di langit yang pertama, langit dunia, turun sekaligus. Lepas pada tu Tuhan suruh malaikat nak turun mari tu di atas jalan tadrijian, di atas jalan berasuh sikit-sikit tu mari Nabi 23 tahun. Turun mari Nabi, masa Nabi dah tak apalah, Nabi ya pehekan ayat, retikan ayat, sahabat retikan ayat, pehekan ayat, pehekan tafsir. Tapi kita di hari ni, kalau kita tak dekat dengan ulama, kalau kita tak dekat dengan orang ngaji, kita nak tafsir kok mana? Amo nak misal apa ni? Ayat mari. Wal

Ani. Kemudian Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurub. Dan bermula perempuan-perempuan yang tertalak. Orang tina hak kena talak. Maka talak ada admara, ada talak raj'i, ada talak ba'in, ada fasakh. Kemudian talak raj'i kita boleh talak lah. Talak sekali lepas tu boleh rajak balik. Kemudian orang tina hak kena talak ni Allah Ta'ala kata yang tarabbasna bi anfusihinna duk menunggu-nunggulah ia dan duk menati-natilah mereka bi anfusihinna dengan diri mereka salasata quruq tiga quruq. Ha, tiga quruq ni tak faham. Lepas tu kalau kita orang kampung macam kita orang awal berapa kita faham tak tiga quruq. Tuhan kata orang kena tolak. Misalnya kita tak ada monitor tolak dengan sebab tok lelaki mati. Ia kena tunggu 3 bulan. Ataupun kita tak kena tunggu saat itu 120 hari. Ada. Orang hak betul lelaki tolak. Misalnya tok lelaki tolak 3 ada. Maknanya kena tunggunya 3 kurung. Berapa 3 kurung? Ini bahasa sini. Ada. Salah satu kurung. Kalau mazhab sahabah. Hari ini nak pergi ke ulama ni. Nak yang kata kita tak boleh tinggal ulama. Kita kena dekat dengan orang ngaji. Kita kena hafiz kepada orang belajar. Ulama takwil sini kalau ulama sahabat Zaid bin Sabit mentakwil pada ayat salasata quruq ialah dengan makna salasata tuhrin yakni tiga kali suci. Makna kata orang tina perempuan kena tolak saat itu dia kena tunggu sampai tiga kali suci. Makna kata ia suci sekali lepas tu lelaki tolak suci sekali. Mari hei lepas tu suci dua kali. Mari hei lepas tu suci tiga kali. Ha, tiga kali suci baru dia boleh kahwin baru boleh bersuami yang baru. Kata Zaid bin Sabit, lepas tu ulama yang mengikut di atas perkataan bagi Zaid bin Sabit, siapa dia? Ialah kena pada Al-Imam Syafi'iyu. Salah satu quruq mana? Salah satu tuhrin tiga kali suci. Dan pula kata mazhabnya, nah sahabat lagi, murak dengan salah satu quruq dengan makna salah satu hiyadin. Kena tiga kali mari hiyadin. Baru nak boleh nikah baru. Lepas tu siapa dia mengikut ulama ni dan mazhab sahabat ni ialah kena kepada Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ini nak royak katanya ibu bapa. Kemudian kita di hari ni jangan jauh daripada mengaji. Jangan jauh daripada masjid. Jangan jauh daripada ibadat kepada Allah. Kerana ilmu-ilmu ni dikatakan serupa dengan permata. Bermakna kata apabila ilmu ada dalam hati seorang, maka mulut dia bahasa nak kata la ilaha illallah. Mulut dia bahasa nak kata subhanallah. Mulut dia bahasa nak kata alhamdulillah. Mulut dia bahasa nak kata gapa dia lagi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Apabila ada permata di dalam hati dia. Apabila ada dalam hati dia ilmu, maka ilmu yang percaya ni ia akan tubik di lidah dia kata Allah. Dalam lidah dia kata la ilaha illallah. Di lidah kata subhanallah. Kerana percaya ilmu yang ada di dalam hati yang membawa naik ke lidah dia kata Allah ataupun la ilaha illallah ataupun subhanallah. Sebab permata kalau duduk dalam benda katuk kita buh dalam bekas dia tak tumbek tapi dia terpermata apabila kita wepak dia berkilat lah lah lah bersinar-sinar tubik orang panggil cahaya. Maka ilmu seorang pun macam tu. Ha, sebab perlu kita kena berilmu makna kita nak ibadat. Kalau dia mau tanya kita ilmu dengan ibadat hak mana terlebih, mana lebih di antara ilmu dengan ibadat? Jawab kata al-ilmu afdalu minal ibadah. Sebab tu ulama kata al-ilmu gapa dia? Annal ilma al-qatbu gapa? Qatbul ibadah. Ilmu-ilmu tu dikatakan batasan bagi ibadat seorang. Gini kita nak misal. Ilmu ni supaya batasan. Nak batasan. Sika saat ni tu ada batasan tak? Kalau kita tak kereta mutu ya ada batasan tak kan? Ada kita tak batasan. Kemudian tayar, rudar tu, lomek tu, yang nak musim molek, kena batasan ukuh, batasan janguk, batasan wah kacil, wah gawa. Ha, pelau dia tu molek, lagi buat dalam pelau saat ni tu kejap molek, baru tayar yang musim molek.
Kalau kita nak buat banding katanya, ibadat seorang tu nak musing molek, nak berjalan molek, kena ilmu dia pun comel, ilmu dia pun molek, etikak dia pun molek, dan pegangan dia molek, baru amalan ibadat dia saat ni tu bermusinglah ia dengan secara comel, kerana batasan bagi ibadat dia molek. Kama dia amana oyak ta ilmu ni daripada alima ya'lamu ilman. Tiga harah-harah. Ain, lam, mim. Ha. Ain, lam, mim. Alima ya'lamu ilman. Seorang yang reti nama alim. Kama dia ilmu duduk dalam hati nama ilman. Kama dia ain. Ain ini Allah Ta'ala apa? Yang ulama tafsir pada ain ni. Ialah seorang apabila ada ilmu, maka ilmu dia ni juga akan membawa kepada illiyin. Membawakan dia pergi pada syurga illiyin. Ain cekor. Kama dia lam tu. Lam pada ilmu ditafsirkan oleh ulama, ialah gawa dia. Ialah dikatakan al-lutfu. Makna berlemah-lembut. Apabila orang ini ada ilmu, makna kata ilmu ni akan bawa dia, mengajak dia pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apabila ilmu ni juga, dia saat itu akan membawa seorang pergi pada syurga, dan seorang ni apabila berilmu banyak-banyak-banyak, maka seorang itu jadi sifat berlemah-lembut. Kalau orang sebenar ilmu dalam dada ada dah. Orang ni beralu, kecek pun beralu, kecek pun ada beradab, kecek pun ada dah. Adab-adab dan supaya kecek tak jadi, orang panggil tak jadi kabung lah. Lepas tu ilmu makna iliyin, la makna al-lutfu, milku, ming tu makna malikun. Ialah jadi raja. Ha, cuba kita tengok orang ada ilmu lah. Cuba tengok turut-turut kawasan ni, kita tengok babo-babo semua kawasan ni. Babo mizi, babo suh. Tengok ketika dia pergi moh demo, demo besar tak dia. Demo hormat tak dia. Dengan sebab ming tu ditafsir mana malikun. Ialah mal, gawak, malikun, ialah raja. Makna kata orang yang ada ilmu, Allah Ta'ala beri kepada dia serupa dengan raja. Orang besar dia, orang hormat dia. Lepas tu nak ayat katanya ibadat kita ni kena ada ilmu. Wajib kena ilmu. Wajib kita kena belajar dan kita kena mengajikan ilmu. Tiga tu hak kita dok tahu belaka ilmu usul, dan pula ilmu tauhid, dan ilmu fiqah, dan pula ilmu tasawuf. Kemudian kita dok hapih-hapih dah dengan bulan Rajab ni, maka kita kena banyaklah isah diri, kita kena banyaklah mikir, kita kena banyaklah ibadat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana supaya Allah Ta'ala terimakan kita ke akhirat esok sana itu dengan kita yang terbaik, lagi pula dapat jadi hamba Allah Ta'ala sebenar-benarnya. Wa sabballahu alkhaira min fawqi ra'si sabba wa kharaja min zunubihi kayawmin waladatuhu ummuh wa yashfa'u li sab'ina alfan min ahli alkhataya qad istawjabun nar aw kama qal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda katanya, man ahya, barang siapa yang menghiduplah ia awwala lailatin min rajab, daripada awal-awal bulan, daripada bulan Rajab tu, dia menghidupkan bulan Rajab tu awal-awal. Ha, supaya ulama-ulama dan alim-alim ulama ni malam-malam tak nak tidur mana. Ada satu ulama saat ni tu dah, dia kata aku 30 tahun dah tak tidur tak tikar. Dia duduk kena duduk nyandar itu kadang-kadang nerah 10 minit. Kadang-kadang dia nyengen nerah. Lelah duduk ngajar tu dia tu kena rehat setelah 10 minit. Dia kata aku duduk kalau kuih lagu ning ni 30 tahun dah. Kenapa? Kerana aku saya masa yang Allah Ta'ala bagi kepada aku ni, aku takut masa tu habis dengan tak tahu gana. Takut masa saat ni tu sia-sia. Masa terhabis saat ni tu orang panggil hampa, lagi pula jadi habu bertabur orang. Lepas tu kita di hari ni kita hitung dah ibu bapa. Masa hak tu hewi kita ni ada lagi 10 tahun masalah.
ada lagi 20 tahun masalah, ada lagi 10 tahun, 3 tahun, kita hitung dah. Ulama-ulama dan pula daripada para sahabat-sahabat, tabi'in-tabi'in, ya sangat-sangat hitung. Nak tidur dia saat itu, adakah dia baca doa lagi? Tidur dia sempurna lagi ibadat dengan Allah. Tidur dia saat ini sempurna lagi zikrullah dengan Allah. Tidur dia saat ini tua amalnya Tuhan lagi, ingat Tuhan lagi. Ha, cuba kita fikir. Kalau kita hidup, kita tak ada ingat ke Allah, rugi berapa hidup puluh tahun pun. Ha, sebab tu dalam satu ayat ya kita, dia Azal kata, kalau aku hidup ni sampai 1,000 tahun, tapi 1,000 tahun tak ada ibadat ke Allah, tak ada beriman ke Allah, hidupan itu tak ada berguna dan tak ada saadah. Orang ada saadah, ada beruntung, ada kelabak, makna hidup dia dalam zikrillah, la ilaha illallah, ataupun duduk dia temulidah dia, Allah, Allah, Allah, ataupun lepas maya dia wirid setapak dia doa apa tak ni tu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, tu orang panggil sayyidul istighfar. Tak ugi ni, tak ugi berapa. Lepas kita duduk dalam sejid ni, niat iktikaf boleh pahala. Tak ada kena semaya. Niat iktikaf boleh pahala dah. Dah. Makna katanya, dia kata sini, man ahya awwala lailatin min rajab, lam yamut qalbu. Nascaya tidak matilah oleh hati. Hati seorang tak mati. Kemudian dia kita ingat dah 13 hari lagi, akulah lah mana awal-awal bulan Rajab ni, aku nak bangun waktu malam, aku nak semayah. Ha, nak semayah sunnah, nak semayah qiyamulail, nak zikrillah dengan Allah. Ha, awal-awal bulan Rajab, kalau orang ni awal bulan Rajab, dia saat ni awal malam dia azan nak beribadat ke Allah, hati dia tak mati. Hati kita ni perak ni, ia mati ni, supaya dengan jatuh pisau duduk ni. Ya kiri lah duduk ngiri. Sebab tu tika semaya kiri tu kena duduk berat lah tu sikit. Doya semua-semua ibu bapa kita kena berat sikit lah ni. Kenapa ulama suruh berat sikit? Kerana nak hati kita tetap ni. Kama di hati kita ni, ya bukan hati ni, ada apa akhirat ni. Ya nama selagi, Ainul Basirah. Mata hati. Orang tua-tua kita kecil tak? Mata kecil, mata hati kecil. Mata hati kecil ni nampak Allah. Mata hati kecil ni nampak Tuhan ni. Mata hati kecil ni nampak akhirat ni. Mata hati kecil ni nampak azab kubur ni. Kemudian hati kita dalam ni, ha tengok ni, tempat duk rubuk oleh malaikat, tempat duk rubuk oleh syaitan. Dalam lah kau ni. Tubuh badan lah atau apa, kalau ingin tak agak, baik. Tengok kereta tu nak luar malah kata apa? Cak lah, molek. Tapi jalan tu menjadi kokok-kokok-kokok. Makan selenar. Kerana ini tak agak. Ini makan selenar dah. Ha, sebab tu orang kita tak penting di zuhir sangat. Ya penting di dalam. Kalau ingin dalam, ya gagah. Mana hati ya? Ruh dia. Kalau hati ya gagah dengan zikir, gagah dengan amalan, gagah dengan ingati ke Tuhan, maka hati dia tu dikatakan kuat, tubuh badan ya pun payah nak kena-kena menyakit. Kama di hati ni Allah Ta'ala jadi dua. Sebelah kanan ni ialah ada malaikat yang bernama Al-Mulhim. Yang disebut oleh Imam Ghazali kitabnya, di dalam kita ni, Qarin kita ni.

ya duduk dalam hati, ya pakat dengan nafsu kita. Lepas tu hak luar tak ada masuk, kalau hak luar masuk, ya kau gagah benar dalam ni. Ha, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau munawi hati tetap dengan Allah, duduk mari kadang-kadang mikir baik. Ha, mikir baik ni lek malaikat. Mikir wasa nak baca Quran, lepas dengan Yesus nak baca Quran, aduklah sejid tak. Bismillah.

wan nur. Kalau yang awaklah ni, hak ni malaikat sekalinya dengan akal dia, yang nak pada benda ni. Tapi kalau orang ni pasya setanggit, oh, rasa nak tengok, oh, yeah, weh. Apa rasa nak pergi tak molek, weh. Rasa nak belakang, berjubur, agak, weh, masalah. Masalah ni. Nak buat kerja benda tak boleh. Hak ni nafsu dia duk kacau dengan setan yang ada sebelah kiri dia. Ni cara nak perubah hati yang nak ngaji suku ibu bapa. Sebab tu kalau kita ngaji sekarang pada usul, lepas tu tak ngaji cara nak perubah hati. Susah tak kenal Tuhan. Kita kenal Allah Ta'ala. Tapi orang panggil kenal Tuhan, tak kenal benda yang dalam. Amun nak buat ni gini. Orang ngaji usul, seolah yang ngaji petaan ni, petaan nari siyeh. Yang ngaji petaan nari siyeh. Nari siyeh ni 77 cangwak misalnya. Yang ngaji betul eh. Ha, cawak jalan di hujung bagi saya ialah panggil sebelah balik gile. Kalau misalnya lak tahnung sebelah balik isang, kau nung belah balik hulu kita kata. Yang ngaji betul eh boleh royak cawak duduk situ, cawak duduk situ, cawak tu. Itu orang ngaji usul. Orang ngaji usul dia boleh kenal kau di mana? Kenal kata Allah satu. Allah Ta'ala tunggal. Allah Ta'ala sani wahdah. La syarikalah. Yang tidak berkongsi pada ibadat padanya. Tak berkongsi dalam ibadat dengan Allah. Tak ada buat kerana lain daripada Allah. Kamu yang ngaji ketilah. Allah Ta'ala satu. Allah Ta'ala sedia. Allah Ta'ala kekal. Allah Ta'ala menyalahi dengan makhluk. Yang ngaji kau dah nama Allah yang ketilah. Tapi hakikat wujud Allah, hakikat ada Allah, macam mana ada Allah, ada Allah setara mana, ha, ya tak berherah tu. Kalau orang ngaji semata-mata usul, tapi ia tak ngajikan ilmu-ilmu batin yang ini dikata tasawuf, makna kata orang ni tak sapa ke Allah. Bapa ia nak sapa, ia tenang tu. Kerana ia tak kenal sungguh Allah Ta'ala. Musyahadah kudratillah ya tak siapa. Dia pandang kepada kekuasaan Allah Ta'ala tak siapa. Kau dah kenal namu. Kau kita kenal ta'imi. Ha ta'imi. Ha ta'imi kapa tak. Kau kenal. Tapi hakikat dalam ta'imi. Ta'imi ni berapa orang anak. Bini ya hak mana. Kita kata. Ha dia tak kenal hakikat ta'imi tu setara mana. Cuma dia kita ngaji tasawuf ni. Ha, kesat ni mau misal dah tu. Ngaji usul nak ngajikan peta air dunia ni. Ataupun peta air negeri siya. Ha, ni cawak naratiwak duduk sini. Jala duduk sini. Ha, lagi pula nak kita tetap tani duduk sini. Ngaji kau dah tu. Tapi dalam taning ni ada gapo gati. Dalam taning saat ni tu ada orang pesi mana. Dia tak ngaji dah tu. Supaya kau kan ngaji kat usul aja. Lepas tu dia nak dalai-dalai betul. Eh kata taning tu ada ulama banyak mana. Orang ngaji banyak mana. Cung-cung yang dalai taning tu kebanyak ke orang lagu mana. Dia kena bahas suku. Nak ngaji ilmu sah lagi. Nama? Ialah tasawuf. Nah, tasawuf ni nak tahu. Kata pesin ni, ni kena Allah Ta'ala ni. Ada Allah Ta'ala ni. Ada pesin mana? We? Ada Allah Ta'ala tu. Siapa aku Tuhan tu setara mana? Ketika apabila sebut Allah, bahasa gelegak hati. Ha, supaya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dia mau kata, sebab apa imi Abu Bakar kalau nak kira dengan umat dulu sampai sekarang, lebih imi Abu Bakar. Abu Bakar semayang banyak kan? Tak. Abu Bakar zikir banyak kan? Tak. Abu Bakar bangun malam banyak kan? Tak. Puasa sehari banyak? Tak juga. Tapi hati Abu Bakar apabila dengarkan Allah, orang sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati Abu Bakar

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Deh, mari sahabat kita ni panjang dah. Karena dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, di dalam ribu yang keane. Bakit tu ada beribu tahun. Nabi nu'at al-fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat semaya subuh terlebih baik daripada dunia nak isi. Tapi syaratlah semaya tu lah. Mi asmaya we kena semaya kebe kita Allahu akbar, puasa besarnya Allah Taala, tak ada benda lain daripada Allah, tak ada gangguan lain daripada Allah, tak ada sibuk benda lain daripada dunia, semata-mata Allah, bulatnya Allah, khalisan liwajhil karim, putih hati, bulat hati, semata-mata Allah. Insya-Allah semaya dua rakaat kita dibelikan oleh Allah dengan syurganya. Ha, dua rakaat ya tak timanyo. Pala ni pakak dak tewah wa amah molek, amah wa amah, tewah wa amah bubuk mari sejik. Molek. Cuma tewah kena dak sahwah. Molek. Tapi dalam amalan kita tu minta jadi betul, jadi sempurna seperti hak Nabi nak. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Kamu semaya semacam mana aku semaya. Nabi semaya baik mana ibu bapa? Nabi semaya keting baik kita ke? Kadang-kadang kita kecek ya tu 2 minit sat ni kecek dengan ya. Kita paling kalau ya sudah dah semaya 4 kak 2 minit. Pi semaya lah mano we. Sat ni kita kecek eh kan amaya tanya dah. Kita kecek dah mulai tak ada 2 minit je gerak 2 minit. Sudah dah. Semaya lah mano ni we. Semaya ya tomat nino ke tak tomat nino. Semaya ya sat ni tu ada orang pang ingat tu he dak. Ke semaya nak lepas-lepas. Ha. Sebab tu banyak orang doa dengan Tuhan, tapi Tuhan tak terima. Ingat berapa doa kita, kita doa ni sebab tadi.

0: Mengira doa ni ada naik ke langit. Ada naik segak lepas tu. Sebab apa? Satu, ilmu kita, iktikad kita, sahihah ke tak sahihah, betul ke tak betul, amalan kita tu sahih ke tak sahih, hatu tengok. Kita doa saat ni tu, duk tengok di atas hidup bagi kita, makin kita tu halal ke tak halal. Masalah kita doa tu hadap kiblat tu betul ke tak? Lepas tu makin ni kita halal ke tak halal, dalam hidup baik kita ni betul ke tak betul, semaya kita, ibadat kita betul ke tak betul. Sebab tu banyak orang tanyakan Adham bin apa? Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, dengan sebab apa aku duk doa ke Tuhan ni sepanjang masa dah, tapi apa doa ke Tuhan tak terima? Pak Ibrahim bin Adham ni satu waliullah. Dia dulu anak raja, mewah dalam kota. Mewah dalam kota Ibrahim bin Adham, kisah yang ma'ruf. Cerita yang telah dikenalkan oleh ulama-ulama dan kita zaman sekarang. Ibrahim bin Adham sebab apa dia boleh masuk di dalam yang nak ibadat, jadi abid orang yang beribadat ke Allah, dengan sebab dia satu hari dia suruh hamba dia. Dia kata hamba, muat batal, jamin dulu pakai kabu. Pergi kita dulu batal, lemek tu pakai kabu. Pakai kabu, ya ada butir, ya pala, ya ada. Okay? Pak Ibrahim suruh hamba ya buat dengan batal dia, lemek, ya dengan kabu. Hamba ya pun buat lah. Ambil kabu saat ni, kupah-kupah tu, buat dengan batal kabu lagi pulak pang kabu, wah kabu tu, jawab tu, ambil kabu dalam. Lepas tu Ibrahim nyogi tidur. Ni kata satu kisah, satu riwayat. Ibrahim nyogi tidur, tak lemek yang dibuatkan oleh hamba, bahasa menyocok belakang. Bahasa menyocok dengan sebab apa? Dengan sebab ada butir kabu, hamba buat tubik dah habis. Pala-pala butir kabu tubik dah habis, bahasa menyocok belakang. Kerana dia apabila bahasa menyocok belakang saat itu, Ibrahim bin Adham panggil, dia kata, ya ibad, ya abdi, hei hamba aku, ta'an ilayah, mari kau ni start, mari aku nak tanya. Habis di soal aku nak tanya mu sikit. Kok mana muat lemek ku ni ada gapo dalam? Muat batal ku tidur kan aku rasa nyocok belakang tu. Ibrahim pun tapa hamba dia, pukul hamba dia sapa berdarah. Kih pucanya hamba nyogi wak batal, nyogi wak lemek ada butik kabu dalam tidur tak sedap nyocok belakang, tibu hamba tapa hamba gode hamba sapa berdarah hamba. Balik malam kare ya tidur. Boya tidur malam karat, datang satu rupa orang tua. Rambutnya panjang, berjumpa dengan Ibrahim. Ibrahim, limazah kenapa engkau memperbuat pada hamba engkau ni macam begini gini tak padah? Ya salah sikit ya. Wapo menggoda dia? Wapo memukul dia? Tak tahu mak Ibrahim. Ibrahim pun pula dengar suara ni. Ha, sebab tu Tuhan nak hidayat ni. Salah satu nak hidayat Allah, yang mari satu perkara daripada Allah Ta'ala. Orang panggil mimpi, kau wika pun adalah dengan bisikir ke adalah. Ibrahim pun takut. Takut saat ni tak habis. Ni kata satu riwayat, ya ada cerita yang lagi, personal sikit. Ha, dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, lagu lain sikit. Kamu ni Ibrahim pun lari, tinggal kemewahnya dalam kampung, dalam kota dia, lari lari masuk bukit. Kata ulama di dalam kitab tasawufnya, Ibrahim semaya di satu pokok kayu, dia lari masuk padai, masuk padai tu dia masuk padai tu baik padai, masuk kampung tu baik kampung. Apabila sapa di satu pokok kayu yang besar, dia semaya situ 1000 rakaat. Masuk kampung tu baik kampung, masuk padai tu baik padai, apabila sapa di satu pokok kayu yang besar, dia semaya 1000 rakaat. Orang tanya Ibrahim, ya Ibrahim, kenapa boleh musmaya tara tumak Ibrahim? Dia kata, sudah mencari akan daku, sudah mentenyuk akan daku, sudah mencacatkan umurku dan pula ilmu, umurku ni oleh dunia ku beberapa banyak. Sebab itulah apabila aku jumpa satu pokok kayu yang besar, aku semaya situ siburkan, kerana dunia ini sudah mencarikan akan umurku dah. Hilir umurku dengan siapa? Banyak dah. Kamu dia orang tanya Ibrahim, kenapa Ibrahim doa ku tak diterima oleh Allah, tak diangkat naik ke langit Ibrahim? Ibrahim kata, engkau dan kamu kenalkan Allah, araftumullah, kamu kenalkan Allah, walam tu'tu haqqah, tetapi kamu tidak memberikan hak Allah. Mungkinna Tuhan satu, mungkinna Tuhan esa, mungkinna Tuhan mundama Allah, tapi mu tak berikan hak Allah. Apa hak Allah? Allah nak kita semaya jemaah awal-awal waktu. Allah nak kita muamalat jangan tipu orang. Allah nak kita jaga isteri kamu. Allah nak kita jaga anak bini kamu, kan? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah kamu akan ahli kamu dan diri kamu daripada api neraka. Tapi menjaga hak Tuhan ni. Anak kamu dak keting atas-atas misalnya, tak ada kelubung, menjaga dak? Isterimu lepas aurat dak rumah kadang-kadang lalu tepi rumah mu tak ada kelubung, menjaga dak? Inilah Ibrahim kata, araftumullah wa lam tu'tu haqqahu. Mengkena Allah, mengayat tak Allah satu, Allah menama Allah, Allah mempunyalahi dengan makhluk, Allah mengkekah, tapi mentunai kedak hak Allah. Allah suruh semaya awal waktu, musmaya awal waktu dak. Allah Ta'ala sumi asmaya sepenuh, mentunai kedak hak tu. Kama dia anak-anak isteri kita, kita jaga dari apa? Sebab mau dek jalan kok kampung sebab tempatlah dia kata gano kita rezeki payah apa weh. Oi kampung yo tu baik apa kita. Dia tak tak nak doa dah tu tak bagi. Tapi kita tengok moyo kadang-kadang rambut selerok tabok, kadang-kadang dada terbuka, duk nampak orang aurat sini pun nampak, kadang-kadang duk tapala orang duk mengopak kok orang. Jauhlah lagu ni tak nak bagi rezeki. Kalau kita nak wi Tuhan murah rezeki kita, kita kena baik dengan Tuhan. Sebab innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Taala yang merezeki kita, bukan orang lain ni. Pastu kita kena rapik dengan Tuhan. Pas cara rapik dengan Tuhan, lepas maya tawajjuh dengan Tuhan molek ki. Dah duk ingat molek. Duk tawajjuh molek, wi tenang molek, dunia tak tepi lo. Dunia kita tak pas bucu lo. Kerja buat tak apa. Mek masa 5 minit ya. 10 minit. Wabi. Dalam otak akal fikiran kita. Wabi tu baik lah benda tu. Benda kerja buat kita tak luar lah. Hak duk sibuk tu tak luar lah. Buka kedai tak luar lah. Cara hati ni buat tak luar lah. Lepas tu hati tu dah wajib sikit. Duk Allah. Allah. Lepas tu rumah kita semolek-moleknya. Kita buat bilik so. Bilik tu yang disukur dengan anak kita. Bilik tu wis suku dengan anak bini kita. Lepas tu bilik tu wis cuci sikit. Tak sah wis anak masuk dak kecing letu, tak sah wis anak sak ni masuk dak ganggu letu kita buat bilik kha. Kalau kita nak wis Allah Taala terima ibadat kita, ketika kita ibadat kita nak buat bilik khusus untuk kita sah. Wis cuci bilik tu. Ketika kita nak masuk amal tu kita wis cuci molek. Nah, atok wis molek buh minyak bahu tik gapo gitu ini, ya sebab malaikat rahmat ni ya nak duk pak cuci. Tepat cuma malaikat rahmat tak sedap. Sebab tu kan aku duk jadi tak naik ke langit, mu duk capur ngapo? Ha, ini kita duk capur dengan benda-benda tak molek, kadang-kadang duk kita jadi payah tu nak terima. Ibu bapa ni hamba kecek benda hak suruh bakti kita dak tengok dak suruh mari banyak mengetahu payah rezeki bapa weh kerana payah tu lalu waktu wak ni pun tak jaya kerja pun tak jaya wak ni pun nak tak nak tagih wak ni pun tak nak tagih kerana tu lalu ya ada tu tempat ya sipo tu tempat ya sipo tu ada patut kita tak ukar di pak sipo dak ukar di raya keseru nama ha, sebab tu kita kalau nak wijaya dalam hidup kita, nak wijaya dalam masalah ibadat kita, nak wijaya dalam masalah kita dalam hidup bagi kita anak isteri ni, kita kena jagalah diri kita, pengajian kita, ilmu kita, ibadat kita, semua dalam kampung kita kita kena jaga baik-baik. Pertama sekali ha akidah kita wi betul wi molek. Pegangan kita dengan Allah Taala wi sahih, yakni wi betul wi molek. Wi comi wi molek. Wi sahihah wi molek. Ha wi betul wi sungguh-sungguh. Ha, InsyaAllah kita saat itu nah. Terima, Tuhan terima. Amo nak ceritanya tuan daripada tok guru-tok guru kita. Ha, kalau mula tok dala kita dulu mula Abah Sing kita pun serupa. Mula Tok Dala Haji Abdul Rahman dulu pun serupa. Mula Abah Sing kita, ayat kita mula Abah Sing kita dulu. Mula Abah Sing kita ni, ia orang warung. Orang kenal lah. Kau kawasan nama, nah, namanya Haji Husin bin Ahmad lagi pula. Nah, dia ni seorang yang warung. Lepas tu ambo duk ngaji tu masa tu tu terpelajar tuan-tuan pelajar dalo tu lebih kurangnya 1000 orang. 1000 orang lebih. Lepas tu mulah bo ni dia kata kan masa ngaji tasjid tu. Dia kata hei tu pakai semua hak ni dak peku semua ni. Anak-anak murid ku semua ni. Aku tak ada nak daripada kamu saat ni tu. Upah eh. Aku tak ada nak daripada kamu gajikan daku. Aku tak ada kamu nak pada kamu saat ni tolong kadaku. Tapi aku nak daripada kamu ni kuduk ngajar kamu ni. Ialah aku nak wimung tu kenalkan Allah. Ini niat tu guru. Aku tak ada nak gaji. Aku tak ada nak pertolongi. Tapi aku duk ngajar buat kamu semua ni. Aku nak wimung tu kenal Allah. Kenal tertinggi Allah. Niat tu guru. Tak ada nak upah bawah, tak ada nak gaji, tak ada nak yata niat molek dia. Ya nak wih anak murid, ya kena Allah. Nyatuh ya. Tak ada nak wih anak murid lah, nak wih kena Allah. Haa, dapat bila muntuh kenalkan Allah subhanahu wa ta'ala, muntuh sama. Lepas tu banyaklah amalai-amalai dia ketika ya duk kita duk ponak tu. Pahamlah tu guru ni, ya pesing istiqomah. Kalau pagi, ya ngajar kru'esta, tu akhir. Lepas tu maya isyak sudah, dia klik rumah dia, pukul setengah, dia mengajar. Lepas tu kita duk tengok, duk perhati dia ni, setiap semaya tak banyak anak yang maya. Tapi sunat kapit waktu dia tak tinggal. Qabliyah, ba'diyah, zuhur, qabliyah, ba'diyah, dia tak tinggal. Lepas tu semaya jumu'ahmu. Kalau dia pergi bukit nastar, kali dengan fok-fok kita pergi bukit, buat kumpung di bukit kawanan. Ha, di kawanan Gelang, ada tanah situ setepat di Gelang. Lepas tu tanah setepatnya duduk di kebun kan? Di EHD. Situ lebih kurang 100 orang. Lepas tu ketika kita pergi bukit dengan dia ni, nak yak tahu orang, dia tak masuk dari kedai Allah. Lepas tu ada daripada gulungi abai-abai kita tanya, bo, gana bo kacau pitah, mari ke kota baru, mari ke kota hadir, tak masuk dari bandar jalan. Ada tu pakai kita lapis besar, tanya dia. Tanya kan, gana tak masuk dari bandar jalan, bo. Oh, ya kata masuk ganu lebana jalan, ya tu dosa, maksiat saja-saja. Aku tak agak nak pejam mata dia, ya kata. Dalai bandar jalan tu banyak mana orang tak kelubung. Mereka tahu tak? Lebana jalan tu banyak mana, maksiat-maksiat. Lebana jalan saat ni banyak mana daripada mungkarat-mungkarat. Baik aku masuk lebana jalan, baik aku pitah jalan. Walaupun jauh sikit perjalanan ni, tapi selamat mataku daripada maksiat-maksiat. Sebab orang dulu yang berkat. Orang dulu yang berkat sebab ni, dia jaga sungguh. Kodak mana dia boleh jaga. Dia pelera sungguh mata dia daripada benda dia boleh pelera. Kita lah ni, apa dia? Ha? Tengok sekarang, tengok dua kali. Ha? Kita lah ni, tak suka dengan orang dulu. Orang dulu, dia lari, pisah lari. Mana Pak Mosyak, dia pisah lari. Dia tengok, tak kot tahdim. Tak kot tahdim, mari kot tahu. Jauh tu. Lepas tu nak pergi Gelang Bukit Nastar tu. Nah, nak lakuh mana jalan, kerana Mosyak banyak doa. Ha, dia jaga. Lepas tu dia pergi nak-nak kali, dia tak kisah ke. Dia buat tak pakai laki 3 orang, 5 orang. Kenapa? Kerana dia nak semaya je mu'um. Kerana dia nak mahima. Lepas dia biasa penuh royak. Dia tahu aku sekat hidup, aku ambil daripada aku budak. Mari siapa tua, aku tinggal jemaah 3 kali. Mu tahu tak tak akhir? Mula bapa sing kita dalam ni, dia tinggal jemaah 3 kali. Ya tak hari ku tinggal jemaah, mu tahu tak? Ya duk ponok tu 20 tahun. Dalam duk kali dengan Tok Guru Haji Abdul Rahman bil Al-Ashadi Tok dalam tu. Kalau duk naik kuda tu, yang dulu ke tua-tua tu, Tok dalam ya naik kuda. Pakai pukul ramah tak lekat lah Tok dalam. Tok dalam pukul ramah tak lekat. Haa dah. Dia kata aku hak lupa jumaah hari tamunya. Gapo dia kata? Hari tu boh sah. Boh dala tu besar. Kama dia air sungai saat ni tu naik. Naik saat ni tu nak rapat dengan pasar padi Tok Guru. Nak rapat dengan pasar padi Tok Guru saat ni aku pun bergaduh dekat gorek tu. Aku padi tu. Aku padi tu. Siapa hari tu aku tak ada nak jumaah kali Tok Guru. Ni salah satunya aku tinggal jemaah tak ada jemaah sebab tolong Tok Guru tak ada yang nak jemaah sebab dah ada aku padi wak naik di atas tempat yang tinggi. Ha ni ini salah satu daripada amal dia. Lepas tu dia ke Allahu Akbar nah dia jaga enam jemaah dia. Kita lah ni kadang-kadang tinggal semua jemaah kita pas kita nak wih berkat payahlah sikit sebab kita tak jaga istiqamah kita. Ha, sebab tu kita kena jaga istiqomah. Kodah mana kita boleh jaga supaya kita ada istiqomah Yasin. Lepas tu cara wa amal tiba bapak dia. Cara wa amal ni kena cari orang-orang yang terima dia lah. Jangan wa amal ikut orang banyak lagi umur dia di mana tu. Kadang-kadang wa amal banyak doa, kadang-kadang pergi minggu lepas baru ni kecek sore. Yang ambil belakang adalah silah mu'gabah silahul mu'min. Jatuh mu'min tu ambil belakang wa amal tu. Pas subuh ya wa'amah, sampai pukul 8. Duk saja zuhur, pas zuhur wa'amah pun dah. Lepas tu pergi rumah tu, kecek kita tanya terana, beh. Beh wa'amah ni siapa dia, duk wa'ayak kau beh, beh, beh mana? Ah, dia kata Tuhan jamah, ya kan? Tuhan jamah. Ah, dia kata, kecek Tuhan jaya, duk kecek, kecek, ya tinggi, ya pergi tinggi lah. Dia kata, tak ada, ya Tuhan jamah, ya kan? Ha, ni kita takut kat buku amalan ni, ya jangan gaduh dah. Mana kita nak buat amal, kita tanyalah orang yang reti-reti sikit, lepas tu kita terima ijazah, tanya tu orang amal. Kau ni, anak buat amal ayat ni eh, lagu mana yang tuan guru ataupun untuk guru, ha, ayat ni boleh kedok kalau kita nak buat amal, ambo dah buat amal dah lagu mana, cuba betul, ha, baca tak patut urut ijazah pun amal sikit. Jangan duk main buat ikut orang, ha. Gaduh-gaduh je gini nak uyak ibu bapak, nah, ambo nak uyak sonya. Ya kita lah ni duduk di alam manusia dah ni. Ni duduklah sejak alam manusia ni. Ni alam manusia. Lepas tu dia kita ngatik banyak-banyak sampai 1,000, 10,000. Dia jadi berasa baik lain ke? La ilaha illallah. Allah. Allah. Masalah dek. Ya nak alam lain ke? Lepas tu duduk wa amma, ko amma, amma, ko amma, wa amma, ko amma. Ya kena alam lain. Alay selagi namu alay po alay jin. Mari satu ketika lek malam tengah-tengah dua amal tu cahaya putih mari jumpa dengan kita. Cahaya putih mari jumpa kita tanya teh, kita bersobat dua orang weh. Ha, banyak ni. Ni, ada mari beg ni. Ha, kita bersai dua orang ya kata, cahaya putih barang molek kadang-kadang cuk jumpa putih mari jumpa kita kita dah kata benda molek lah. Ha, kita bersahin dua orang, kita berkahwin dua orang, kita pun apa cuk mula. Ha, tak apa kita berkahwin dua orang. Ha, dek. Kemudian dalam berkahwin-kahwin tu kita tak tahu apa dia benda tu. Tu. Ha, ni sebab tu orang panggil kita kena ada guru yang pimpin kita daripada amalan ni, daripada alam jin nak naik kepada alam malakut ni. Pada alam malaikat nak selamat kita daripada
1: Awal Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Malas, selamat kepada peminat pendengar kita semua tak kira di mana saja. Untuk sekarang ini tu kita berjumpa pula dengan ruangan Selatan Aman Damai dekat kakak peminat pendengar kita tak kira di mana lah. Di rumah, tak kereta, ataupun gerak, ataupun duduk tempat kerja gitu. Ucap selamat malam dan juga minta hui kita belakang tu sehat walafiat belakang. Gitu untuk malam ni tu bupung ada hak-hak apa sajalah untuk nak mari bergoyak, nak mari bicara, nak mari berkongsi dengan adik kakak peminat pendengar kita yang mana sedang didengar di gelombang FM 95 MHz sawatot jala kita. Dan juga maklumat apa saja ataupun berita apa saja yang kita ingin diikuti ataupun yak cat ditam tu bolehlah kita ikuti di stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala tak kira lah melalui gelombang FM 92 MHz, 94.25 MHz dan juga stesen gelombang ni lah di FM 95 MHz, apa yang panggil gelombang untuk ruangan bahasa Melayu 24 je. Bolehlah kita ikuti ha-ha apa saja dan juga beri semangat kepada tim-tim sawatot jala kita ni. Dan juga jala-jala social media bolehlah kita ikuti juga tak kira di page Facebook. Masuk di Facebook katanya konha page sawatot.jala kerom raca sampan. Boleh kita ikuti. Pia tak titam lagi ataupun tak ikuti lagi. Boleh kita ke titam, teke tuk cai kate. Untuk kita tu tak plat. Untuk kita tu dapat tahu berita. Apa saja lebih-lebih lagi berita polisi dan juga berita tepat tek yang kita tu apa berkaitan dengan kita sendiri. Gitu untuk malening tu bupung ada halah untuk nak mari berkongsi ataupun nak mari goyak kepada peminat pendengar kita. Lebih-lebih lagi orang yang ada cole. Ha, gitu peminat. Untuk orang yang ada cole yang mana belong pada ning tu cole tu ya cut tabian. Jadi kata tak ada cole lah. Dan juga update lasut pihak konsong. Dia plot lock ataupun dia bukalah wujud tabian untuk pia siapa yang ada mutu cole. Tak kira lah cole untuk jual, cole buat kerja apa saja. Kita nak apa pihak konsong tu dia buka wi kita gi cot tabian wi kena aturan-aturan dan juga kena dengan unek-unek bagi cole hak untuk buat kerja tak kira jual ikan, jual lucing, jual ais kering tak kira lah bolehlah kita gi cot tabian. Sebabnya orang-orang kita ni banyaklah mengguna cole. Guna cole untuk buat kerja hari-hari. Tak kira lah jual ikan, hok rojak saat ni tu. Tak kira jual lucing, tak kira jual ais kering gitu. Untuk siapa-siapa hok ada cole, ada mutu cole, kita boleh gi hubungi di konsong. Tak kira lah konsong mana saja. Jala, Betong, Taning, Menara boleh lah kita pergi hubungi untuk nak apa dia panggil. Untuk nak cut tabian. We kena dengan unik-unik. Gitu adik kakak peminat pendengar kita. Tetapinya belum kita nak gitu. Kita kena tahulah aturan-aturan. Colik kita tu kena we ada apa dia panggil alat-alat keselamatan. Kena we nampak kukuh, pelita, kena cerah dan juga adalah pengenkai dia tu untuk kita boleh nak pergi cut tabian. Dan juga tak sah bimeh apa dia panggil kas cecai ataupun kena bayar gitu untuk cole dia nak bayar asir setiap tahun 150 bak saja ya adik kakak peminat kita. Gitu. Gitu. Lepas tu cole kita tu bolehlah kita belum kita nak gi apa orang panggil nak gi cut tabian tu kena gi turut sapap dulu. Gitu kena turut sapap. Lepas tu masuk gi TikTok di konsong tak kira lah di konsong mana saja boleh kita gi hubungi untuk nak cut tabian cole kita tu. Gitulah jangan lupa pia ada cole. Jangan lupa kita gi cut tabian we kena lebih lagi orang hak pakai cole untuk buat kerja. Untuk jual. Tu boleh kita pergi cut tabian sebabnya apabila dia buka cut tabian ni kita tak ada pergi cut tabian. Katanya payahlah ada pia ada masalah apa saja di masa hadapan. Gitulah untuk
Sekarang dia pihak konsong sendiri buka kita pergi cut tabian. Jangan lupa kita pergi cut tabian di konsong. Tak kira konsong Jala, konsong Taning, konsong Naga dan juga manalah hak dekat rumah kita. Boleh kita pergi TikTok. Pergi tanya dulu kata lagu mana, pakai berapa katik. Boleh. Kalau lagu mana ada update tu kita nak mari update. We sedang pendengar boleh tahu sekali lagi. Dan juga sekarang ni kita rehat dulu sementara. Lepas tu klik mari untuk pusingan yang terakhir dalam ruangan selatan aman damai.

Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Aha, klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jala-jala. Gitulah untuk kita beringat dalam jala-jala kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta we kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni ibu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
0: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat T 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala, Ruangnya Bahasa Melayu Tepat T 24 J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Amo adik kakak dalam tempat tan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempat tan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله sekali lagi saya bertemu dengan tuan-tuan, puan-puan, peminat setia sekalian melalui live dan juga melalui radio. Dan pertemuan kita sedikit kita beri nasihat agama dan juga kita teruskan kepada perbincangan apa hubungan isu-isu semasa yang berada di negara Islam di sana. Dan hari ini tentang adil nasihat kita sedikit mari mengingati di kita ini ialah kita sentiasa mikir masalah nak buat amal soleh. Iaitu ingatlah orang-orang mukmin ini sentiasa melakukan amal yang baik. Yang baik mengikut ajaran Islam. Bukan yang baik mengikut pandangnya orang ikut kata tak. Mengikut tuntutan syariat. Dan juga janganlah lupa hukum-hukum syariat. Mestilah kita hidup dengan cara kita tahu dalam halal dan haram. Tahu belakang tapi masalah hati nak menekan situ tu. Kerana ada banyak benda-benda yang bawa kita tu terhanyut. Sesak atau terhanyut kerana liku-liku yang kita hidup tu buat jadi tersesak dengan ajaran agama. Sebagai mana sedikit banyak yang kita nak ingat dari sini apa yang ambil daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke 97. Qala Allah Subhanahu Wa Taala man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Artinya barang siapa yang merujukkan amal soleh, amal kebajikan, amal kebaikan mengikut ajaran orang mukmin ni dah. Iaitu baik lelaki dan mau perempuan dalam keadaan mereka berimeh. Bukan kata tak hitung berimeh, tak hitung dalam masalah ajaran Islam, tak hitung nak baik pun orang kata baik, baik, baik, orang murid kata baik. Tapi tidak melalui ajaran agama ataupun bercanggah dengan ajaran agama tapi baik dalam pandangan manusia umum itu tak. Tapi kata wahwa mukminun di sini ialah dia dalam hak ada ayat berimeh. Maka sesungguhnya akan kami berikan, Allah kata, Allah akan berikan kepada mereka yang kehidupan yang baik itu apa ini kami berikan kepadanya, kepada kehidupan mereka ya baik. Kehidupan orang buat amal soleh ni hidup dalam cara baik. Dalam cara seni. Kita mikir, kita buat amal soleh, buat amal yang baik ke, kebajik ke. Hatinya seni, hidup yang baik. Dan sesungguhnya kami, Allah itu, beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Tahu ganjaran lebih pada kita kerja lagi tapi kita kesungguh dalam amal soleh ni dengan bersangkut paut cari kerajaan kepada Allah SWT, bersangkut paut dengan iman kita, bukan kata bersangkut paut dengan dunia atau molek tapi benda tu bercanggah dengan ajaran agama. Dunia molek ada kada elon itu banyaklah jadi benda-benda lagu tu sebab duduk dalam liku-liku petenuh dunia ni banyak. Hingga apa ambil manusia puji-puji benda hak bercanggah dengan agama pun pakak-pakak puji belaka tak kira dah duduk di mana lah ke mana. Tapi tulis sini amal soleh dalam keadaan wahwa mukminun tekan di situ. Lalu Allah akan berinya hidup dia tu dengan keadaan yang baik. Baik di sini iaitu baik dunia dan baik akhirat. Sebab itu dia kata dan akan beri pahala di akhirat nanti lebih daripada apa yang mereka buat. Ini tuan-tuan mulia. Dan juga kita akan bimbang pula takut manusia ni duduk terhanyut dengan sahabat terlupa keadaan. Atau dia sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim. Keadaan mana? Rasa boleh pedah, rasa boleh kapal, sudahlah. Awak kata tengah satu hitung-hitung agama berdoa ni, awak jadi tak boleh nak kerja payah. Tak. Orang tu tanda kata tak ada berimeh ke panggil. Ini ayat satu lagi, surah Al-Hajr ayat yang ke 19. Qala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Sadaqallahul azim. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah menjadikan mereka orang lupa tu
Jadi terlupa kepada diri sendiri. Duduk lesesak kecara tak khabar, duduk lesesak terhanyut kecara tak tersedar, hanyut. Tapi orang tak duduk le suasana agama ni, dia hanyut tak khabar, sesak tak khabar. Hukum sarok dia terlupa, dia tak dengar, tak apa dah, asal boleh pedah je. Lepas tu, mereka itulah, dalam ikut ayat lagi, ulaikahumul fasikun, mereka ialah termasuk golongan mereka yang fasik. Waliyazubillah lah, atau termelia. Mas fasik-fasik ni duduk selimut dengan dosa tak mau duduk. Tak ada hitung dah pala, tak ada hitung rasa pala, tak ada hitung takut tu, tak ada dah. Jadi dalam tafsir kata, Allah peringatkan lah pada orang mukmin. Orang mukmin dah, tapi peringatkan lagi. Dengan berfirman dengan ayat tadilah. Iaitu maksud, janganlah kamu, wahai orang mukmin, jadi seperti orang yang lupa pada Allah. Orang beriman, orang muslim beriman, jangan terlupa pada hukum Tuhan. Kerana mereka tidak, orang lupa hukum Tuhan lah, kerana keadaan dia. Mereka tidak sedar. Bahasa kata Allah santiasa. Duk kira, santiasa duk hitung, santiasa duk kawal mereka. Sehingga Allah menjadikan mereka hidup dalam kesesatan. Bila terlupa ni, hidup dalam kesesatan beratusan ni lah. Iaitu mereka hanya mencari kepuasan hati, mencari kenikmatan, kesenangan dunia saja. Inilah panggil sesat ni. Kesenangan dunia saja. Tidak mengirakan bahawa mereka akan hidup sesudah mati itu hidup di alam akhirat. Ini yang tak ada hidup. Orang yang terlupa pada Tuhan ni, dia tak hidup benda-benda tu. Maka Tuhan menentukan demoni mereka itulah termasuk dalam gulungan mereka yang fasik. Iaitu orang yang terselimut dengan dosa-dosa semua, dengan perkara-perkara yang tidak beramal soleh, kau keji, kau apa. Ini kata Allah ni, manusia duduk kerana ada kalah, nak turut gu, nak turut puak, nak turut orang nampak lebih, nak apa. Sedangkan mereka itu, mereka heret jalan sesak dah. Tengah tu pakak mari makan, kita kecil semua buku-buku ni, duduk dalam apa, dalam likungan-likungan mereka yang sesak, tapi nampak juru, nampak molek. Ini panggil, tidak berimeh. Nampak molek, nampak apa. Orang yang buka Islam, dah heret orang Islam lagi. Kau siapa letak di meja, makan ikut halal, halal, halal, apa ikut dia. Kau siapa ambil, ni kau mahal ni. Kau sejebuh harga RM10,000 jebuh. Pakat-pakat makan, pakat-pakat itu tak abah, tak tersedar. Kerana, kenapa kata dia hebat, boleh turut. Turut apa? Turut aruh. Hak bawa orang lain, duk bawa. Masa kata dia pandai sain, dia pandai duduk. Kau ni terlupa pada Allah. Kalau terlupa, Tuhan tak wih hidayah dalam dia. Maka termasuk gulungnya al-fasik, gulungnya fasikun. Inilah kita berjauh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hani a'udzubillah min zalik. Dan kita ingatlah bahawa kita ni orang mukmin, orang muslim, mati nantiasa ingat dalam hal dosa pala dan ingat akan ada balasan di akhirat nanti. Dan kita buatlah amal yang soleh dan jangan terlupa kepada hukum ku Allah. Hingga terhanyut tersesat, itu yang kita tak mahu. Dengan inilah sikit nasihat agama. Mudah-mudahan kita boleh beramal tuan-tuan mulia. Itu yang penting sekali. Dengar pandang kecek, pandang apa, tapi amalannya tak ada, itu tak mahu. Jadi kita dalam ajaran dalam Islam ni menekan sangatlah. Tuhan yang menerangkan dalam hal-hal satu-satu hal tu ialah bertujuan untuk bakat-bakat beramal dan juga menani dalam hati bagi orang mukmin yang ada takwa. Sebab itulah malam ni sekadar itulah saja. Mudah-mudahan kita bakat beramal dan duduk dalam keadaan yang dapat kesenangan. Sebab kita beramal yang amal salah, dapat kesenangan dunia dan akhirat insyaAllah. Baiklah, tuan-tuan beliau. Kalau kita pergi kepada benda-benda apa yang semasa yang sudah berlaku di sana, pada ini kita marilah tengok sedikit sebanyak yang kita ada berita-berita yang terbaru. Akan ada semua lah berita ini, tuan-tuan beliau. Sebelum pada nak pergi di situ, baiklah kita buat peringatan. Kalau nak mari beli ubat, beli marilah itu insyaAllah lah. Ada persediaan di jalan ni dua kedai yang itu sangat paut dengan apa ini, dengan penaja lah kita kata. Iaitu satu kedai mie farmasi yang ada di Caru di sana. Jalan nak pergi tu Bek Kota Ni tu, duduk di kedai jalan dah. Lepas tu yang kedua pula kedai Assalam Farmasi, duduk atas panggung di nak
nak itu tu nak tanya terpanggul terbatas pasal ni, bolehlah buat masuk mari tanya masuk gapo, kerana yang bercara iaitu orang yang kelulusan daripada bahawa yang terkelulusan lah, bukan kata orang itu kalau tak lah kelulusan duduk di situ bagi farmasi dan sebagainya. Dan ada perancangnya apa? Perancangnya 30 kok dan segala penyakit boleh ada perancangan itu, dia panggil kerongkan waktu ada. Dan satu lagi ialah jabat farmasi, letak satunya kedai ubat di jabat dan boleh buat kunjungan di situ, boleh nak apa ini, nak tanya ubat apa-apa dan harganya yang bersepatut teh. Baiklah Tuan Melia, kita mari kepada apa yang sudah berlaku di Plasting. Belum pada kita nak pergi ke kacauan Amerika, Israel buat di Lebanon dan ada perjanjian Amerika dengan Iran yang mana sekarang ni nampak nak jadi molek kabar-kabar belaga situ. Belaga ini adalah kita nanti tengok selagi. Tapi kita kecek lah pasal Plasting dulu. Dan terdapatnya Tuan Melia, hari ini ni, pagi tadinya di Plasting, di Gazah dan di Fatul Gharbiyah. Gazah sebab perih baru ni, di Fatul Gharbiyah tu sebab ada Al-Qudus. Jadi Israel dia segera masuk sebuah kereta dalam Gazah, dia panggilnya. Israeli attack on its vehicle in central Gaza Strip has killed 3 Palestinian and injured several more. Jadi sakitnya banyak, dah mati selalunya 3 orang. Jadi dia segera begitulah. Dalam perjanjian beradu, tapi ia tinok. Tak kira lah, ini orang panggil kata, dia tak kira dah datang apa dunia nak kata lah, nak kata macam mana, dia buat turut semahu-mahu dia. Kerana dia kata dia ni, nak jaga diri semua, Apa orang duduk bawah, orang yang berdiri tu, pak jahat. Di situ lah. Jadi lelah ni dunia pakar tu tengok kata, sejahat-jahat manusia lelah ni ialah Yahudi. Yang tak ada di Israel tu, Tuan Melia. Sebab luar berjanji dia nak beradu, nak beradu keseningan, tapi duduk tembak dalam hari, Tuan Melia. Bagaimana pagi tadi pun, tembak. Palestinian Ministry of Interior and International Security condemned the attack which took place in Maghazi refugee, dalam kawasan Maghazi, nama tepat orang pelari ye, orang tak ada rumah, tak ada apa, dia duduk dalam kawasan apa Maghazi, Maghazi camp orang panggil, di Bethlehem, pada hari Jumaat kemarin, Tuan Melia. Ini tu baik laporannya yang telah dilaporkan oleh pihak yang berkenaan dalam Plasting. Allah, segera tak padu-padu lagi lah. Inilah. Lepas tengok pula, Israel Force had killed at least 2 Palestinian in separate shooting incident. Dan begitu juga, 2 yang kalau berlaku pembunuhan rakyat Palestin yang dibunuhkan, tembakkan oleh Yahudi dengan cara dua kawasan, dua tempat. Tembak situ, tembak lain pula. Dalam kawasan pula. Dalam occupied the West Bank and Gaza Strip. Dalam Gaza katik, dekat dalam Fatul Gharbiyah, dia terbih barat katik. Dia tembak, dia apa ikut dia nak buat lah. Macam dia. Amerika dengan Iran, dia duduk segera lagi di Lebanon, di apa. Di Amerika pun duduk jadi baloh dengan Iran, apa lalu ni, tak padu lagi lah. Tengok. Itu laporan itu baik pada hari Khamis kemarinnya. Hari Khamis kemarin dulunya adalah Palestinian mengikut laporan daripada Kementerian Health Ministry, panggil Kementerian Kesihatan, bahawa terdapatnya serangan tersegar kepada seorang pemuda yang umur orang lebih kurang lah. Yang umur bertengah, iaitu umurnya 32 tahun, nama Mustafa Toha. Yang serangan kemarin dulunya, ia tembak mati lalu dah Israel tembak di kawasan apa? Kawasan tepi barat di Salfit, namanya kawasan. Ikut yang nak buat. Pia nampak dia sok, dia kita tembak. Pia nampak kecergasan, kegiatan, tembak mati. Lepas budak-budak pula, banyak tiap hari budak ni, kalau sampai jadi viral dunia lah, kata Israel tu satu polisi, satu kejadian tu nak bunuh budak. Ni, Tuan Melia. Jadi itulah dunia bekat itulah. Lepas sekali lagi, bahawasanya Palestinian aktivis itu orang yang duduk apa kejaktir. Ada kalau orang luar, ada kalau orang Palestinian sendiri, ada kejaktir dalam masalah
nak cara ha plastik orang ke kegiatan pejuang ni ada kalau orang luar pada kerana jahat dak Israel itu ambil mari dak cara orang panggil aktivis. Aktivis ni orang jadi kegiatan cara ha pejuang ni plastik ni walaupun dia tidak ada pakai bedil tak pakai jatah tapi dia selalunya berkecek untuk nebui dunia tahu kata Israel ni jahat. Israel ni begitu itu begini. Dia kena ikat pokok dari mana ni. Masuk goknya, baca 32 bulan, dia kata. Dengan tidak apa, dia ajak tubik kemarin ni. Dia namanya Abdullah Satat. Dia duduk kapal tubik kemarin, dia ajak habis. Gapanya dia masuk gok tu, tak kena buku kali pun. Kerana dia disyaki oleh pihak Israel. Kata, ni ya, orang pahamai perjuangan. Ambil ikat pokok, 32 bulan. 32 bulan. Hidup lagu tu tubik mari tu tuan dia. Dengar-dengar siapa dia kata dengan tidak ada panggil without charge. Tidak hotel. Tidak ada jatuh hukum. Tidak ada mari ke apa. Tak dah. Lepas tubik. Duduk dalam tu tubik. Cuma tinggal tulang dengan kulit itulah. Tak rok habis. Dia panggil starving. Buat mana? Pelapa. Torture. Torture buat nyanyi. Jijok ke apa semua itu ni suruh. Itu duduk dalam sejuk kena kelanja pak sejuk bila sejuk kapal semua ini dan nyanyi dan torture dan juga kapal ni banyaklah dia royak pula orang plastik hok negak tu dah hok duduk dalam J tu beribu-ribu lagi hok kena nyanyi Allah hok ni lah apa yang kata kalau bahasa igak orang duduk nyanyi. Sampai bila-bila tak timbul keadilan. Mana-mana pula ketulah. Keadilan nak timbul, ialah keadilan timbul. Nak menyelesaikan masalah mana-mana, sepuluh dalam plastik, dalam Israel, dalam apa tu, atau tempat lain, ia kena ada apa? Kena ada tindakan yang ada keadilan. Kalau tak ada tu, ia tak kecek lah. Nak ada selamat lagi mana. Sebab manusia je, ia apabila siapa dia tu, dia kata saat inilah dia morning tu tak ada salah ke apa-apa. Sebab tak apa, tubik tinggal kulit. Tinggal kulit dengan tulis kukih apa itu yang tuan biar. Inilah ada hal plastik, ada reka-reka. Baiklah kita pergi kepada plastik lah ni. Lah ni banyaklah dunia pakat tu tengok buku-buku perkata tadilah. Budak-budak banyaklah dunia pakat jatuh hukum. Dah tahan Nitan Yahu, dia orang-orang dia yang kepala kerah. Yang duduk nyanyi pada orang plastik. Walaupun dia kata dia ni mari tepat yang pada tahun 1948, 1949, 70 tahun dah, 77 tahun dah, hingga siapa yang mari itu, yang hamak orang plastik, berjuta-juta tu baik pada luar negeri, tapi yang kata, yang nak tempat-tempat dia, tapi yang mari rebuk negeri, hak plastik, lepas tu setengah orang sokan dia kata, orang plastik jadi jahat, orang Israel jadi sah pada hukum, kerana nak duduk keseningan dia. Tapi sebenarnya orang Israel itu mai rapah bumi orang plastik, mai duduk dalam rumah orang plastik, sepak orang plastik itu baik, bawa plastik nak kelik, plastik nak lawak, kata ni lah jahat. Ni lah panggil Pak Ipang dengan manusia ni. Mana-mana tempat nak ukar masalah, bagaimana tidak ada keadilan, tidak boleh ukar masalah mana-mana. Inilah sedikit banyak yang kita mari beri, panggil apa nama ni, kecek adalah hakadai sebenar yang berlaku terhadap rakyat plastik di sana. Betapa tujuannya hak mereka dengan Israel nawi rakyat plastik lari itu baik-baik. Jangan duduk jadi saki-baki dalam negeri plastik itu. We ada hak Israel saja. Tapi dunia lah ni pakat nak buat jadi ada dua negeri mung Israel dan plastik ialah plastik. We ada keadilan sama-sama pertina. Lo ni negeri semua dunia pakat nak jadi lagu tu. Tapi pasal Israelnya tak boleh terima benda lagu tu. Yang lo kata we duduk sore aja. Duduk bahar kata dia zaman dulu kena buat masa dulu. Kena buat di Jerman, kena buat di Eropah, kena buat di Poland, kena buat nyanyi dia. Pada dia mari ambil tanah dia, bumi dia, di plastik. Dia duk buat buku yang lagu tu tentang dia. Itulah insyaAllah kita berdoa pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah akan akan apa ini balas ataupun akan menyelesaikan masalah dengan cara sama-sama ataupun sama boleh dapat kejayaan dan juga boleh hidup bersama. Bukan hidup sana tak. Kamu negerimu, ini negeri aku. Sama-sama ada negeri, dia panggil.
Nah, itu bahwa kejahatan manusia itu tak akan selesai. Lemana dia tidak mengesahkan diri, kata bahwa dunia ni duduk oleh kejahatan sebab berpanjangnya, dan siapa kuat bertindak, orang lemah sentiasa jadi jahat, orang kuat sentiasa jadi orang menang dan dapat kemenangan. Dia berasa hitung lagu tu, padahal sebenarnya lah lain tu dia. Baiklah, kita pergi kepada Israel dan Palestin dengan negeri Arab lagi lah. Bukan Palestin, Iran dengan Amerika, dengan Israel, dengan negeri Arab lain sudah jadi ni, sehari dua ni jadi besar lah. Marah dulu, marah hari ni pula. Duk berde Amerika pun segera berde tak Iran. Iran pun ada banyak. Kita tengok lah apa nak jadi, tuan-tuan belia. Tuan-tuan belia, keadaan pertempuran ataupun parti kaya permusuhan di antara Amerika duduk dengan Israel terhadap Iran ni. Hari ni ialah perbincangan damai dah tu, masuk hari 10 dah. Kalau kata Amerika dengan Iran tu tanda tangan. Tanda tangan baru ni di Switzerland tu, tanda tangan masuk hari yang ke-10 dah ini. Orang panggil kata, fil yaumul ashir

Lepas tu bahawa selelonenya Iran segera pada tempat-tempat yang duduki oleh tahan tentera Amerika dalam kawasan-kawasan negeri Arab. Ha, dari Arab pula ni marahlah Iran. Ha, jadi honilah terkena pada pada itu tujuan kuasa ni terkena dalam kawasan tu Amerika pisah buat menjadi Arab ni paling belawe ha? Arab dengan Iran. Nau jadi lagu tu. Ha ni. Terdapatnya ha, buku-bukunya bahasa Rutika Maga ini dah Iran itu Amerika serai. Amerika serai Iran. Tembok tanda kawasan Janu, kawasan selatan Iran. Tempat-tempat yang tempat yang duduk buat alat jatuh dan sebagainya. Ha, dia serai Amerika. Dan Amerika serai pada tempat-tempat tentera. Bukan Amerika, Iran serai pada tempat tentu Amerika yang berada dalam negeri Arab. Di antaranya negeri Bahrain, negeri Kota dan lain lagi lah. Lepas tu ni Bahrain, dia panggil Ida Natul Bahrain fi bayan sadid wizarat kharijiyah bi asyad al ibarat istihdab al aradiha fajr al yam ba'da mitta'ir al musayyarat al iraniyah. Jadi di pihaknya, pihak apa? Pihak Bahrainnya ialah marah sekali lah. Dengan ibarat-ibarat yang kuat lah. Telah mana pihak Irannya serai masuk dengan musayarah ni. Kapal orang bawa. Orang tak ada bawa kapal halus tu pergi. Masuk serai dalam kawasan bumi Bahrain. Ni idana-idana ni panggil kutub. Mari marah lah kita tu. Lepas tu idana tu kharijil Irani ya. Bisa dalam ibarat al-jawi ya. Begitu juga pihak hak Iran pula ha, yang kutuk dengan cara kuat juga yang mana pihak Amerika serai negeri dia. Dia panggil bisa datul gharat al-jawi ya. Dengan cara kuat serengi cara udara dilacak ke oleh Amerika. Senuh halak jes oleh Amerika masalah ams kemarin. Hari ini itu Iran serai di Bahrain. Tapi kemarin itu Amerika serai Iran. Tengok sebab kapal boleh serai tengok. Al-Nukat al-Sawahil Iran al-Janubiyah. Di tepi-tepi pantai, di sebelah Janu Selatan Iran ni, tepat ala-ala jatuh, tepat waktu dua persediaan nak kawal ke negeri Iran diri dengan ala jatuh dia, Amerika serai situ. Masa al-ams dia panggil petai kemarin. Lepas tu Idan al-Amin al-Am di majlis ta'awun al-Khariji ha, hajamat al-Iran al-Ghadir min al-Bahrain ha, bahawasanya pihak bahasa besar satu ha, Idan al-Amin al-Am majlis ta'awun al-Khariji ha, jadi ada pertubuhan ha, majlis ta'awun pakat teh di Teluk Arak ni. Ha, ya ada ketua dia, Aminul Am, sekretari dia tu, pakat teh, oh, negeri Teluk Arab ni termasuknya. Termasuk semualah, negeri-negeri Arab, negeri Bahrain, negeri apa, Imarat, negeri Iran, negeri Oman, negeri apa, masuk. Oh, Teluk Arab ni, ha, dia pun ni lah. Ha, bahawasanya, marahlah pada Iran. Yang segera atas Bahrain. Jadi, perkata, jadi marah semula lah. Mereka laporan daripada televisyen hak Iran. Tuan-tuan belia. Ha? Bahawasanya ada dua kapal yang usaha untuk nak ambil, tasrih nak ambil kebenaran daripada Iran ha? Supaya nak lalu Hormuz. Nak lalu Hormuz. Kapal ni, itu dua Safanan, itu kapal dua. Yang kapal-kapal bawa bagai lah. Nak ambil tasarih. Nak ambil itu surat kemenangan daripada Iran. Nak lalu Hormuz. Setelah mana masuk kapal tu. Tak apa. Tak minta keizinan dulu. Keizinan. Lepas tu Iran tembak. Tolakatlah tahziriyah. Tembak dengan cara bukan we kena kapal. Dalam tu ni soal ni pasal Arab ni dah. Tembak kerana Bui kata dia tak rela masuk, tak rela boleh lalu ha, Hormuz selama mana tak minta izin daripada Iran. Ini nak jadi sebab ni.

0: Izin tak, tak ada minta izin daripada Iran. Iran kata nak lalu ni kena ayat dia. Ada kala Iran tak boleh masuk, tak boleh lalu pada. Ini dia panggil tembok dengan tahziriah. Tahziriah tu tembok untuk beritahu. Kata tak minta izin, kita tembok lah. Itu jadi pergi semula ni. Maka begitulah. Bahawasanya mengikut laporan daripada orang putih sendiri, dia kata dia adalah takrir laporan bahawasanya dia berlaku dalam Hormuz, dalam mutajik Hormuz ni ta'arud nakilah listihdaful bimakzufah, dan bahawasa kapal dia tu terkena daripada beberapa peluru kena istihdaf tu, jadi tembok masuk, walau kata tahziriyah tu ada kena juga. Ini kita ambil itu mukadimah lah berita dia. Lepas tu bahawasanya hal Lebanon pula kata beliau. Lebanon ni bahawasanya lalu ni keadaan Lebanon jadi hara-hara di antara rakyat sama rakyat tu. Jadi peres darah. Peres darah bina Lebanon wa Israel. Sebenarnya lepas pada lalu ni tu baik Pak Rais ketua Lebanon namun Nabih Bari. Rais Parlimen, ketua Parlimen, ketua sepah dia, nama Nabih Bari, dia kata ada fitnah lalu ni dalam Lebanon setelah mana kemarin dulu ni timbul tanah tangan di antara Lebanon dengan Israel. Dia panggil alat letifak letariah bain Lebanon wa Israel. Tapi bila timbul situ, nampak tu kerja Lebanon tu, ya kerja Kristian. Apa tu nak win, nak masuk, nak tolong. Nak tolong apa, nak tolong puak-puak, nak perapak dengan Israel, perkataan nak kerja sama Israel. Dalam timur fitnah lagu tu. Itu Nabi Bari ni, itu Rais Parlimen dia, perataan sepah dia tu, dia kata, puak kita kena pahir. Bukan kata nak masuk, nak jaga rakyat-rakyat kita semua. Puak mana Muslim, puak mana bukan Muslim ke apa, rakyat kita belakang. Itu takut timbul fitnah. Ini dalam mukadimah tu baik begitu. Lepas tu tengok pula bahawasa laporan daripada Menteri Luar Jerman. Dia kata lagu mana? Bahawasa inal itifak bainal Israel wa Lebanon yamnahul amal wa yu'azzidu amnud daulatin wa yaftahul al-fursah lihal istirah al-istimrar lil'uqud. Bahawasa tanda tangan di antara Palestin dan antara Israel dengan Lebanon kemarin adalah jadi buka peluang di antara dua negeri ini perusah dia panggil dalam ukah masalah hidup berpanjangnya mari dah istimewa lakuk mari betapa puluh tahun dah di antara Palestin dan antara Lebanon dengan Israel. Jadi tanda tangan kemarin itu bahasa jadi buka peluang lah, dunia pakat setuju belakang lah. Tapi nak beri syaratnya ni pakat-pakat pakat timbul kejujuran terhadap terhadap apa, terhadap itu persetujuan ni. Mengikut laporan bahawasa Lebanon itu menteri laporan menteri luar negeri Lebanon dah, dia kata bahawasa persetujuan itifak yang berlaku di antara dan Israel inilah ialah telah mari timbul satu satu perkara yang boleh orang panggil yujasidul intisar, nak timbullah keseningan kemenengan kerana ukah cara apa, ukah cara diplomasi. Diplomasi ni ukah cara pakat teh orang panggil diplomasi. Kalau ukah cara perang hasam pegap de lu benar apa pegap de balik itu Israel apa pegap de apa sama kuatlah. Tapi balik berarti kerja kemarin dia puji lah, kata bahawa so tanda tangan kemarin no itifak tu yujasilul intisaril halul diplomasi, bahasa dapat kejayaan separuhnya untuk no buat dengan melalui perbincangan perbincangan ramai lah. Lepas tu dia kata lagi begitulah wataglibul mantiqatul daulah wa muassasatiha, dan itulah dapat kejayaan kepada negeri-negeri di kawasan itu iaitu negeri Lebanon dirilah pada semua pihaklah. Kerana balik Hamas bukan balik Hamas, balik Hizbullah Israel dah tekan suruh Hizbullah tu jangan ada dalam Lebanon. Hizbullah kata aku lawan mung kerana mung tu lah nyanyo kepada Palestin. Ah, di situ mung tak ada bui kadele pada Palestin. Aku duduk lalu benar ni, aku lawai puan mung bertujuannya nak pakak-pakak timbul kedamaian. Ah, tu. Jadi boleh jadinya balik Israel terkai kata damai tak damai, berjaya tak berjaya duduk kita ni tanda tangan kemarin itu duduk datah Hezbollah. Kalau Hezbollah tu tak serah jatuh lagi, dia kata kita tak berjaya. Nawi Hezbollah serah jatuh, dia pejuang-pejuang Hezbollah tu lari tu baik dari luar, wujadi Lebanon tu adalah negeri akan jadi negeri selamat. Ah, itulah orang ni duk bimbang takut puak Islam tu kata kerja Lebanon tu nak bela for dia. Kalau bahasa sebab mestilah pihak Hezbollah ni ia kena ada juga untuk jaga diri dia. Hezbollah kata kami tanda tangan damai, tapi kami akan lawe apabila di pihak di pihak Demokrat Israel lah lawe hukum damai. Ha ni dia duduk situ macam dia. Sama boleh pergi lah panggil waktu tadi. Lepas tu bahasanya apa namanya lalani tahqiq usah bi rasul bahasa ada penyelarah khah untuk nak mari tengok ke apa benda hendak jadi di selatan Lebanon ni nak jadi sungguh kedak. Tapi lepas pada buat damai dah Israel serai selatan Lebanon. Kalau siapa nak nampak tu kuasa dia tu boleh buat belaka lagi mana-mana. Selama mana di pihak Hezbollah dia kata ke serai selatan Lebanon ni sebab nak halau puak Hezbollah, nak hapu puak Hezbollah, jangan buat ada lagi. Hezbollah kata, aku tak ada lawe, tapi kalau mung duk tembak, aku kena lawe sama sama ada senjata. Ini dia panggil tahqiq al-khas, tatabu'un salamu khadarul khuyutul amaliyatul askariyah al-Israel, wa takraw ibaduha manzurul qanunul dawli. Pakak mari pakak undang-undang antarabangsa. Ini tuan beliau. Lepas tu perkata tadi lah kementerian kita baca dah Wazir Khadijah Al-Mani kata bosa kejayaan yang ada tanda tangan di antara Lebanon dengan Israel ini ini adalah satu perkara kita kena tekeh panggil kena tekeh benar lah jangan jadi telucuk lah ni itu dia panggil menteri luar Almania atau Jerman yang nama Johan Padifol. Bahasa etifal benar Israel Lebanon yang menahul amal memberi harapan wa ya'azizul amnu daulatin dan juga supaya dapat kejayaan kuatkan di antara dua negara ni dapat perusah dapat peluang untuk dapat kedamaian sesama duduk yang setelah mana as-sirak ni pertikaya istamar li'aku yang berpanjang mari puluh-puluh tahun dah. Allah, inilah negeri luar apa, pakai-pakai sokau ni buat aduh lagu ni. Lepas dia kata, wa'akada da'am bila dihi, bahasa dia builah kenyataan bahasanya, negeri dia nya akan sokau. Bahasa dia melaksanakan penyelesaian di antara Israel dengan Lebanon, dia akan sokau. Bahasa dia, apa ni, Daud al-Lebanon ni, al-Istikdam al-Quwat al-Amur Hasim. Dan juga bahasa alumnah diri pun dia kata kalau terpaksa kena ada lah jatuh kena ada nak jaga diri. Ni makai je duduk alumnah jugalah. Jangan kata boleh cerai kata lagu mana-mana pun kena habis jatuh alumnah tu jangan buat ada. Jatuh duduk di tangan Hezbollah. Tapi Jerman ni kata lagu mana-mana pun jatuh untuk nak jaga diri jatuh nak ada. Mesti kena cakap. Tapi dalam perjanjian ni biar hak langgar. Berjanji dulu, itu lah. Sebab tu dia kata, bahasa berjanji ini, mimma tu'adi ilal istiqrar la amnu wassalam da'in izah tahallat jamil atraf mas'uliyatiha. Apabila tiap-tiap pihak bertanggungjawab dalam tanda tangan ini, maka akan dapat berjaya lah. Itulah. Hal luar mari duk kecek. Pagi tengok dalam alusi lagi cara hak Iran pula kata mulia. Lusi lagi dalam Iran ni lagu mana bahwasanya lelaninya dunia mari kita tengok kata khaza'ib tu mumarratul malhuma hadha la na'rifuhu min anit tas'il al-akhir fil man mudayyik lahmus bahwasanya adanya bedih-bedih tembok-tembok ke duduk berlaku dalam kawasan Hormuz ni kita tak tahu nak kau menekak ke mana tak sampai la akhir kau naik kau kuat dalam hormula ke mana hak kita harap atau hak nilah jangan dunia pakat mari duk tengoklah dan antaranya kapal-kapal ni hal masuk dia temu tajik ni kau tambah celah mana ada perjanjian tanda tangan di antara Amerika dengan Iran tetapi terdapatnya temok ke tak ada lagi. Beraya tadilah di sawah Hil Omar, di kawasan patah-patah negeri Omar. Lepas tu khatul awrak menjadi lah. Khatul awrak. Lepas tu marilah Pak berapa ni untuk mari penyelesaian je melalui tanda tangan semula pun lagu mana ikutlah. Lepas tu inilah benda yang berlaku. Orang kata pergi semula ni orang kata pihak Amerika kata Iran tembok masuk ke kawasan hok kapal duk lalu tu. Iran kata kapal lalu tu kerana kapal tak minta kaizen tak royak kenyataan nak lalu. Lepas dia tembok tahziriah ke panggil. Untuk buwi peringatan gitu. Amerika serai Iran kemarin ni. Ni. Perkara yang berlaku dengan cara serta-merta dia panggil hadithul mafajik ialah buat berjadi cara duduk gerak jalan laut kenapa nak senedah tu mari gelombang semula yang mana kapal-kapal boleh lalu 11,000 kapal-kapal boleh lalu 11,000 dan nanti nak jalan semua tu dah tetap kata tawaturat malahya ma'alakah wasatul makhawit lah ni duduk lagi takut teh bahasa nak lalu dengan amin lalu semula tu takut teh timbul tembok-penembok panggil bedih-membedih bahanil lah panggil apa serengi yang akhir ni serengi di kawasan Mutajik ni dah inilah bahawasanya buat jadi dunia tercengang dan dunia buat jadi beradulah harap pay orang kata nak jadi seni tu lepas tu bahawasan tu baik laporan televisyen laporan melalui kerja Iran dia kata kapal usaha nak minta proyek dah tadi lah nak minta tak sereh minta surat kebenaran di Iran tu boleh lalu tengah-tengah ni banyak kapal-kapal supun tasal husula ala tasareh min Iran umbur hamus ba'da wajah supun ghairu musarrah lalu ni kau banyak dah kapal nak minta surat kebenaran di Iran tu pakak mari kau banyak selah mana ada tembok ke ada tembok atau bedih terhadap kapal kau lalu dengan tidak minta keizin ni. Kalau ni kau banyak dah minta izin. Kalau ni tu baik laporan daripada televisyen Iran. Bahawa saya kata amalia tele Iran dalam ubur min Dayil Hormuz la tazalum mafrudah min mutajik. Bahawa Iran koyak kenyataan kata bahawa sonya kada kapal nak lalu Hormuz ni adalah perkara yang kena bui lalu ni. La tazalum mafrudah ala mutajik. Kena lalu, boleh lalu. Boleh lalu. Amaliyatul Irania Lobur Al-Mudajik Al-Hormuz Lala-Zalu Mabrudah benar-benar ni dia bui lalu tapi kalau orang yang tak ada apa tak ada tasreh tak ada kebenaran itu dia dia akan tahzir atau dia tembok ke apa begitu lah lalu ni dia balas dengan Amerika buku ni lah Tuan Melia mengikut laporan ke apa itu Iran kata dia kena minta tasreh dulu baru boleh itulah kalau bahasanya apa ini tata'amul bihajam ma'asupun lati tatluku masar lghair lati haddadat hal Iran sedangkan bahawa Iran waktu nyatai kata akan bercara dengan bersungguh berpanggil macam kita dengan kapal ngatak kira kapal piya kapal mana kalau tak minta tasreh ia akan bertindak dengan bersungguh hajam berpanggil hajam tu. Lepas tu Iran ni dia marah kepada Amerika ni. Nak ajak Amerika serai ni. Sama-sama ajak ada. Pakat tu gila kata mengkata akulah. Iran tu di negara dalam Amerika adalah sawahil janubiah di belah selatan. Iran ni, Iran kata Amerika serai tu adalah lawe undang-undang kedamaian. Senerjajal masalam hari maak kemarin. Lepetek kemarin. Amerika serai Iran tu. Dia ajak dah serai tadi dah. Nukat sawah luna di kawasan-kawasan di tepi patah yang kami sebelah selatan. Yang mana Amerika serai itu bertujuannya ialah nak menghancurkan pertubuhan-pertubuhan dia panggil cadang ni orang kita bergerak nak jaga negeri. Dia panggil murah ke bahasa Hiliyah di tepi patah tu dia letak nak jaga negeri dia. Ini adalah langgar dia panggil lilbun adalah awal min muzakirah tafahum. Ialah langgar muzakirah tafahum dia panggil apa perjanjian dalam nak menyelesaikan ni hak buat tanda tangan dah ini Amerika langgar. Itu langgar dia. Jadi Amerika tu lawel lah. Pasal sebulah benar jadi ni Iran marah juga dia kata bahasa Israel tu dah serai lu benar tu. Kerana apa? Pertolongan daripada Washington juga. Soalan satu buih. Enti hak lebih lah awal juga. Hak ni Amerika soalan atas duk selak yang di Israel boleh dah serai. Lebanon tu jadi satu perkara yang katanya Amerika tu langgar hukum. Hukum hak kedamaian, hukum kata itifak. Hukum kata itu tafahum tadi. Langgar dia kata muzakarah tafahum tu. Itulah. Lepas tu dia kata Iran kata darabatan ad-difa' ya adab bermutabit al-kuat Amerika serta sanidu ila haqqan haqqana al-asil. Bahasa kami ada hak yang sebenar, kami akan serai bagai jaga diri. Bagaimana Amerika serai masuk, apa kata tadi lah serai masuk, kami akan jaga diri. Panggil fidifak ni nafs. Itu sama lawai lah. Lepas tu pihak Iran kata, wasitan etak pasal tadi lah. Lawai muzakirah tafahum tu, yang mana serai dan juga yang mana sokong Israel, ada serai Lebanon. Dan juga keadaan yang sudah jadi saka pau dengan benar hak Amerika duk melanggar hukum dalam kedamaian ni dah bahasa Amerika ni buat jadi timbo tawatur ni haru-haru dalam mutajid Hamas. Amerika lah ni Iran kata Amerika lah buat dari haru dalam mutajid Hamas dan buat jadi pihak-pihak Amerika diri ni lah jadi timbo perkara tu kata kuasa duk dia lah. Nuwak jadi homos, nuwak seni tak seni, duk dia. Nuwak dunia tengok kata, Amerika nuwak jasa, lalu dia lah. Nuwak jadi seni tak seni. Pak Ira kata, kena lalu tak serih dia. Lalu kebenaran dia. Oh ni dia dibalas dalam dia. Lepas tu, perkataan tak ni lah. Ya kata, aradu lak lentiha kepe ala bun dan bunuh dan muzakirah tafahum. Seakunu syari'an sahikan. Apa yang aku nak lawai, aku nak balas. Apa yang mana Amerika serih masuk. Wak jadi lawe dengan unang-unang perjanjian ni akan jadi syakun syariah yang disahkan akan cepat nak lawe dengan cepat. Ya janjilah masuk masih jawab mulut ni. Syariah dengan cepat wak sahkan. Sahkan dengan ikut jadilah ke mana-mana dengan sungguh. Dan juga ya janji kata Tuhara kata kami berjanji akan jawab akan balah radul asyad idza taqarrar hujum Amerika. Kalau Amerika segera mari semula, dia nak balas dengan lebih kuat. Sama duk kecap sah deh. Apalah. Bahawasanya lagu mana pihak televisyen Iran ni waktu baik lah dalam kata-kata pembesar-pembesar dia kerana orang Amerika tahu bahawasa tempat-tempat hak tentu Amerika duduk itu Iran kata istihdaf mawakil tabi ahli jajal Amerika pun mentikah Rodan ala luar Amerika. Kita nak jawab apa yang Amerika serai dari kita. Kita nak balas terhadap Amerika ni. Yang mana tentera Amerika duduk dalam kawasan-kawasan negeri dalam negara lagu mana pun. Dia akan balas. Lepas tu itulah. Pakai kata tadi lah. Bahasa perjanjian. Dia duduk dalam kata nak berjanji nak gapa semua tu. Duduk di mana? Balik masih tu dah menuduh lah. Bahasa Amerika, Iran kata Amerika lah pisah. Nau timbuh harah-harah, tawatur dia panggil. Timbuh harah-harah dalam kawasan Hormuz ni, Amerika diri menjadi satu polisi dia. Kenapa kata Hormuz ni akan duduk bawah kuasa dia. Allah. Lepas tu tanpa itu, laporan tu baik tu, tu Malaysia. Laporan tu baik kata kekuatan Iran ni. Kekuatan Iran ni dia panggil. Lagu mana yang ada laporan dia? Musayyirah tatawur al-Iran bimada tasil ila 100 kilometer. Laporan tu baik. Ini lah pergi daripada tentera Israel. Dia kata bahasa Iran orang tak tekanya tubik lelah ni nya. Bahasa buat perkemengi, buat kau molek, kau molek. Kapal itu kapal alat jatuh musayarah. Hak kapal terbang boleh pergi serai tu. Siapa 100 kilo boleh. Ni. Bita khalifah tasriliyah mukhafadah. Dengan buat harga murah. Boleh kemajuan teknologi yang Iran duk buat ni. Boleh 100 kilo boleh. Min dunil hajah ila baniyat tahtiyah. Tak kena buat dalam tanah lah. Dulu dok buat kapal nusuk telah bukit dalam tanah lagi kapal ni dok dah buat dalam kele-kele mana keluar ni boleh buat mudah-mudah dan boleh serai 100 kilometer. Ni dah. Inilah dikira kata silahan jawalan fi parid qadiran ala tanfid ma yusamma al-kainul jawiyah di kawasan kekuatan tentera udara hak Iran ada lelah ni besar. Inilah bahawasanya ini apa ni tanah walat takaril Israeliyah hak benda ni ialah dapat satu laporan daripada Israel khasa'is ialah aliyatul amal ala musayyaratul lati yablughu qatha 150 hak Israel hak sana ni hak umum bukan Israel hak Israel kata 150 kilometer. Panjang apa semua soruh tawil dan juga apa bahasa ni lah kekuatan Iran akan ada kokuat bahasa yang kaya situ tu lagu mana Norway Amerika tu duduk kemah dengan Israel. Norway Amerika tu cari jalan pakat dengan negara kalau lepas Iran kokuat makanya bahasanya negeri semua oleh kawasan ini jadi mangsa, jadi upaya Iran, panggil. Kita nak mudah. Israel pergi nak cari jalan, Amerika pergi negara dan juga duduk kali dengan dia. Dia jangan rela bahasa Iran ni akan ada alat kuasa yang kuat. Inilah tentang dia yang berkait dengan benda-benda ini. Lepas tu kita tengoklah bahasa Inggeris sedikit banyak dah jadinya. Bahasanya bahawa terdapatnya perkataan tadilah Iran yang kondem bahawa serangan Amerika terhadap negeri dia tu adalah benda yang Amerika sendiri buat merosakkan dalam kawasan bagi berkait dengan Hormuz panggil Strait Hormuz agama ni Amerika lapor pada dunia benda yang jadi lah ni Amerika sengaja-ngaja untuk nak bertimbul petenuh atau bertimbul gapo yang berlaku terhadap Hormuz kada elo ni. Lepas tu, learning, orang panggil gile kata meraku lah. Amerika dengan Iran ni, dapatkan gile mata meraku. Bahawa central command, itu tempat alat jatuh hak kuat Amerika, jatuh yang serai Iran di kali ni. Orang panggil kata, United States attack again Iran, missile, drone, strike, site and coastal radar position. Dia teka tempat dia taruh, musayarah kapal terbang hak tadi tu hak Iran dok taruh dan juga tempat radar-radar. Radar ni ialah kapal itu jaga air di kawasan tepi pantai. Hak ni lah itu untuk nak apa ni? Nak balah hak Amerika kata ada. Nak balah apa ni? Respond to unwarranted aggression against commercial shipment by Iranian force. Yang mana nak balah yang Iran buat gaguwe kepada kapal-kapal laut, kapal peniaga air, hono lalu Hormuz. Ya cakap dia. Patu balas kemari ni. Patu Iran kata bahawasanya hak kita segera ni kerana bahawasanya segera nak balas respond to United States attack. Iran say it track United States link target Iraq segera kepada tempat-tempat yang duduki oleh tentera Amerika dalam kawasan kanun nak balah yang mana Amerika seria yang tempat-tempat orang kata tadi. Itulah kemari dia cara sesama itulah. Lepas tu Israel hal menon. Lepas tu lagi pula Israel bombing reported near Lebanon Israel border. Tulis perjanji yang dah tu bahawa terdapat yang terbarunya berita bahasa Inggeris kata Israel itu masih serai lagi di kawasan border ataupun sepada dengan antara Lebanon dengan Israel, Israel seri lagi. Laporan National News Agency, laporan daripada hak Lebanon, Israel first overnight bombed the victim of town of Markabah. Bala kau Markabah tu Israel semalam tu tak padu-padu, panggil overnight tak padu-padu di sekitar situ, yang terletaknya serat apa ni 1.5 kilo, 1 mile lah, border daripada di antara Lebanon dengan Israel. Israel serai tak padu-padu lagi walaupun ada apa ni tanda tangan dah. Ni kalau tu nyakit Israel lagu tu bila tanda tangan dia buat tunjuk kuasa dia. Lepas tu itu hak Amerika Iran yang tu baik laporan pasal dia kata no damage caused by United States attack at Syriac port by say Iranian media. Melalui berita-berita Iran kata bahawa yang Amerika serai dalam kawasan-kawasan Amerika kata serai tempat-tempat duk taruh alat jangka.
1: Awal Sahajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งขอให้ดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้อำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครและผู้บริหารท้องถิ่นเตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์วิถีอีสานมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
4: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569โดยกล่าวเน้นย้ำประเพณีบุญบั้งไฟคือมรดกทางวัฒนธรรมและศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสานสะท้อนความเชื่อเรื่องการบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนตามฤดูกาลซึ่งการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาจารีตเดิมแต่ยังแสดงถึงความสามัคคีและน่าชื่นชมที่เห็นคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมสืบทอดภูมิปัญญาการทำบั้งไฟและการรำเซิงหรือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าและช่วยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับไฮไลท์สำคัญในปีนี้คือบั้งไฟเอหรือบั้งไฟสวยงามที่แกะสลักลวดลายอย่างประณีตซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากกฤติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Wa idh

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik, walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, "Kami mendengarkan," padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

itu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka, berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

0: Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adhab al-hariq.
0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

0: yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.
1: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hok dok dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat te 24 je. Dah peminat. Hari ini jumpa dengan DJ Karabun pula dah deh. Dalam ruangnya Music Plus Glomi FM 95 MHz dalam masa je buku 11 sapa buku 12 malam deh peminat. Peminat hok mana tak ada tidur lagi lah. Boleh lah mari dengar DJ Karabun deh. Mari sapa-sapa berita klip lap tak klip lap lah ada belako dan mari sapa ke peminat semua hodok dengar rancangnya malam ni deh. Patuh nak malam hok mari ki ke peminat semua hari ni ni ada gapo klip lap deh peminat. Mari kian ke peminat dalam masa COVID mengebak ni peminat. We kita tu tak apa, tak keriak deh. Jangan dikeriak weh dalam masa ni ni deh peminat. Kalau keriak kita pun gilah buat gapo-gapo hok kita, gapo hok kita kene-kene hok kita cok-cok tu nah. Tu we kita klai keriak deh peminat. Dalam masa yang kedua, sisi yang kedua hok dalam ruangnya Music Plus ni Karabun nak mari royak cara. Cara gapo untuk menjaga jantung hok kita deh masa COVID-19 ni ngebok deh peminat. Tu lagu mana dan masa sisi yang kedua kita klik mari deh mari dengar deh peminat Karabun royak cara-cara deh. Lepas tu masa ni kita pergi berhenti berehat dengan lagu atau anasid dulu deh. Lepas tu klik mari sisi yang kedua dalam ruangnya Music Plus.

langsung aja dari sisi yang ketiga dari ruangnya Music Plus Gelombang FM 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je deh peminat. Masa ni kita hubung pula dah deh. Hubung tiga kargo lagi deh peminat ho gapo teknik. Dah teknik jaga jantung kita masa COVID-19 ni dah peminat. Tu yang keempat dah kita sambung. Yang keempat kita tu kena duk gapo jaga dah kita diri yang kringkrat dah peminat pakai topeng kesihatan tu wi sokmo lama gitu nah. Lepas tu duk sengi-sengi basuh tangan wi sokmo dah. Jangan duk makan nasi sekali deh peminat. Lepas tu wi jauh kepada tempat ho orang ramah-ramah deh. Tu gapo wi jauh tu untuk ho wi kita tu lut kuam siang ho no lekat menyakit ni deh peminat. Tu lepas tu yang kelima deh wi kita tu duk perhati dengar deh. Lepas tu apa jago cicit cai orang ho dalam krop krua patu ho dok tepi-tepi kita dia kata ada kuam kreat tak leh makan tak leh tidur deh peminat patu kalau kita gapo rap mu mai wai ni hai wi kita tu gi gapo periksa sai duan deh sukapap cit 1323 deh boleh lah hubung gi 24 je deh peminat dalam nomor karabun wayak ni deh peminat. Tu patu yang keaneh yang terakhir gapo kita duk jange gapo sedang tati rangkiat deh jange do gi tok yam dia deh kata hok lekat COVID-19 ni deh kita tu kena do wi okat deh hok hilang nyakit ni dah deh jadi boleh klik mari duk dalam sangkom hok kita yang pokerti deh peminat ni cara-cara ne teknik deh peminat jago jatung masa COVID-19 ngebok deh peminat boleh lah ambil cara-cara ni ne teknik ni gi pakah deh peminat masa ni deh kiring pada peminat semua yang ado kriak-kriak banyak-banyak deh kriak-kriak tu yo no songpon wi kita tu jadi apa rangka kita tu ไม่แข็งแรงแต่ไม่สบายใจดกกังวลแต่ดกอัดอความเครียดสมอแต่ปมินะตุริยอปัตตุคียังกับปมินะสมัวแต่ยังไงดกลูปอยังไงดกปลองกาจากจากโหสาธารณสุขดกอยะตุนะปากัดต่อไปวิสอมอบาสตางเงวิสอมอแต่ยังไงดกตะปะโอเครามารามาดกสงเงสงเงแต่ผมมีนะกิโตโป้งเนาะยาวปัดดอโควิด19นี่นะตัวปัตตุยากิลายลายลากิแต่ผมมีนะแต่ก็มาสอดตัวนอบิดอแต่dalam ruangnya Music Plus ni. Terima kasih peminat semua yang duduk dengar karabun nak-nak malen ni deh. Tu lepas tu terima kasih kepada Puan Tanita Romyen deh pengaruh Sawat Jala deh yang mari bui karabun ni mari temung dengar peminat nak-nak malen deh mari kiring berita kiring apa sapa jaga-jaga nayobai ratabah deh sapa peminat semua hadir dengar ni deh peminat. Lepas tu sila salah gapo karabun pun minta maaf peminat semua deh. Nak gira no tu diri dah deh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Cengkareng, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mari jumpa dengan Jemoni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku 1 malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam di Jemoni kosi berita ataupun kosi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita apa nak. Semoga learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahu. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Kita kena jaga-jaga juga. Kena kejak insyaAllah. Kalau kita kejak insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana peminat malam-malam ni. Hak pia bawa duk tunggu wing. Duk kerja masuk kerja. Ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan licil morning dulu lah. Sejak sini. Ya dengan rancangan cerita satu malam. Sisi pertama morning. Mula-mula tu mari tegur menegur dulu. Selagi sisi yang kedua banyak nak kongsi lah. Bawa kereta pun bingat-bingat lah tu kepada unik-unik yang dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya kalau tak agak yang duk kacau bawa. Kapan-kapan belaga kapan itu dah. Kapan ngatuk lap ni. Bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belaga. Sisi ni pergi berehat dulu. Maju pop-plot setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kosi jaga-jaga kita ni kena jaga-jaga lah. Bilik kita tidur ni, umur-umur kita kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci peminat. Tu we jangok saja bahu sedak umur semah tak boleh juga. Tu pun umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipat cuci lah. Menyapuh lah, gosok semik lah, saya labo ke apa tu, gonyo-gonyo sikit lah. Ini penting sekali peminat. Jangan hidup main-main sangat lah. Banyak bagi kita jadi tak padu tak boleh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah dah. Kena jaga jugalah peminat dah. Betul lah mana atik peminat dah. Rumah kita kena cuci. Yang pertama morning masuk rumah, cuci wis siap ni dak makuk-makuk duk keteng kok tu ada ataupun baju duk tak ada sakuk tak boleh. Kita kena cuci. Bilik tidur pun serupa juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Tapi bahu sedak ni dak alio basi duk bahu lah apa itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh tak boleh, kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci, walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pay ke apa tu deh. Pupanya pun nebah-nebah dia sikit. Ini lah jaman dikongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Betul soal lagi tu, hok pio apa ni, duk tak jaga, duk makan air manis semua, tak makan air saja tak boleh. Tubuh badan kita ni dia apa ni, kejak lah kepada apa, kena minum air. Air ke apa? Air suwe. Air suwe-suwe ni kita kena minum air. Air suwe lebih banyak. Hok ni penting sekali peminat. Kalau kita duk tak jaga, tak gapo, mula nak sakit demam mudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni, pakat-pakat makin atik. Jangan makin air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah kita jaga tubuh badan kita jauh kepada penyakit semua. Sesi pertama ni tegak menegak dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Maju pop pula. Setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosip-kosip lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh. Kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketak, luar ketak, tangan panok lah pakai sedak wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke baju ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hok lega-lega tak suruh pakai ketak sangat. Tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hok tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dok lepas weh nak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh. Kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yate pun pakai luar tangan kaki panjang yang pakai luar sepak luar panuk tu. Tak molek mana nampak mata lutut. Pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah. Kita orang okay, Islam ni. Kering-kering berlaku dah. Yalah mana apa yang nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik learning pun penyakit banyak makin nesal sikit lah gitu. Kalau nak makan masin kurang sikit. Yang nak makan manis lajuk makan bobo molek yo. Makan ulen ni buah hair ais weh ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh bergerak tubuh badan katik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita doa kita selamat. Belaka jauh penyakit semua. Lebih lagi jangan duduk tidur tengah malam sangat. Duduk buat apa. Kalau kerja pun kita pun kena panggil jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir lah. Terima kasih peminat duduk dengan di Cimoni tiap-tiap malam. Tenang sampai malam ahad. Sejak dari buku 12 malam lebih-lebih sampai buku 1 malam ju gelombang FM 95 jelah radio bahasa Melayu tepat 24 je hari ni. Kalau ada gapo salah sikit banyak di jam ni tak maaf belaka, jaga-jaga kesihatan belaka. Di jam ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupe selatan Thai.
1: Pengistiharan stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata Sawata Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawata Jala.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selape.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawata. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawata kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jalan. Hari ini tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Wa

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu." Katakanlah, "Kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran, di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaika alladzina khasiru

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidak

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

0: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.
1: Qalu ya Nuh qad jadaltana fa'aktharta jidalana fa'atina bima ta'iduna.

mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, "Dia cuma mengada-ada saja." Katakanlah Muhammad, "Jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat."

dan diwahyukan kepadanya Nuh. Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

0: Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.
1: ويصنع الفلك

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.

0: الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

Difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.

0: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.

Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya."

Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

0: إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan."

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

0: Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.
1: فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ

0: Lumpuh.
1: Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

0: tombe.
1: Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak, akan lahir Yakub.

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih."

Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim, dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.

0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.
1: Ya Ibrahim, a'rid 'an

Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit.

Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"

0: Ayahanda.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.

Dia Lut berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan."

0: موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu, pada waktu subuh, bukankah subuh itu sudah dekat?

0: من سجيل منضود.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.

yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.

0: Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir, kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat."
1: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا

Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

0: Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.
1: Qalu ya Shu'aib asala.

Mereka berkata, "Wahai Su'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."

Dia Syu'aib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku dianugerahinya rizki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali."

Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu.

dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sungguh, Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami."

0: Dia Su'aib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan."
1: وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ

Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu.

0: الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

0: monde.
1: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa.
2: Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata.

0: kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar.
1: Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'amu.

Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.

Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah.

Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara, kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka, ada yang sengsara dan ada yang berbahagia.

0: po.
1: Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih.

0: ربك فعال لما يريد.
1: Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.
0: وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ

Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya.

Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka, tanpa dikurangi sedikitpun.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
1: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkannya, dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh, mereka orang kafir Mekah, benar-benar dalam kebimbangan.

Dan sesungguhnya, kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh, Dia Maha Teliti apa yang mereka kerjakan.

Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.

0: الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
1: Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.
0: Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin.
1: Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.

Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya.

dan semua kisah Rasul-Rasul. Kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman.

Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu. Kami pun benar-benar akan berbuat.

0: Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ

0: dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

0: dunia.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahul hukma sabiyyan.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيًّا.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitab Maryam idzin tabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat PHM Uka Masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatek 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan,

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير, selamat pagi, sedang dengar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, dan Allah amat pemurah dan amat mengasihani kepada hamba-hamba semua, iaitu makhluk Allah, iaitu manusia. Allah menjadikan manusia sana itu untuk apa? Untuk mengibadatkan kepada Allah SWT. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita pakar-pakar terima syukur kepada Allah SWT. Dan pakar gunalah perkataan-perkataan yang mulia, iaitu mulai dalam hari kita saat itu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap kerjaan kita kena mula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta pelindung daripada Allah, daripada syaitan yang kena rejam. Dan kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat murah dan amat mengasihani. Ha, itu dah. Lepas tu, sudah akhir sekali, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Pakar guna kata-kata ayat mulia di dalam hari kita, insya Allah kita dapat pahala berlipat ganda. Serta dengan selawat lebih banyak-banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad lebih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita dapat kurniaan daripada Allah SWT, iaitu nikmat dan rahmat bagi orang mukmin dan mukminah. Benda tak ada payah, tetapi dengan kita nak buat amal tu jadi payah. Kerana manusia ni bersifat dia banyak perkara. Lalu tu kita kena usaha. Bukan berlawan tak, kena usaha. Usaha beki diri kita sendiri. Sebelum daripada nak beki orang lain sana itu, kita beki diri kita sendiri dulu, terlebih dulu. Utama sekali menuntuti ilmu. Cari ilmu lebih banyak. Cari panglamai lebih banyak. Cari dengan dalil-dalil yang besar bagi akal, yang apa ni, yang jelas bagi kita untuk nak berimeh timbul sifat yakin dengan Allah SWT. Hak ni hak penting. Nanti dia. Lalu tu keyakinan ni penting. Nak yakin pun dia kena ada syarat-syarat banyak perkara sedang mengajar mati sekalian. Deh. Lalu tu di hari ni, tak lain tak bukan, supaya semua lah kita boleh berjumpa dan boleh muzakarah di pagi lima-lima ni. Kita ambil keberkatan deh di masa sunyi ini sebelum pada subuh. Dan sampai naik matahari saat itu ialah pukul 4 sampai pukul 9 pagi. Beradu berehat setelah semaya subuh, kita sambung ke pulak sampai pukul 9 pagi. InsyaAllah deh kita hiduplah ruangan kita, rancangan kita hari ini. We hidup selama-lama. Ayah mak pun demikian itu juga. Azih. Nah, we ada ruangan sama-sama. Tengok siapa mati ayah mak lah. Kecek mudah-mudah lagu itulah. Lalu tu sedia mengajar mati sekali. Kita pakat-pakat berdoa bersama. Ni satu gerben ni bagi manusia tiap-tiap orang yang boleh buat. Orang ada ilmu, mengajar rakyat demo. Yang tidak ada ilmu, tunjuk jalan, tunjuk apa ni untuk nawa amal ibadat pada Allah SWT. Hak ni jalan hak sebenarnya. Deh. Lepas tu, sebelum pada kita nak apa tu, Ayah Mak pun nak jemput satu hadis. Hadis akhir zaman, hadis yang ke-21. Iaitu ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Ni hadis ni lama dah ni. Deh. Tapi kena sebut sokmo. Sebagai peringatan bagi orang-orang yang hak baru-baru, orang terlepas, hak lama dah, terlupa dah, kita boleh bakit, boleh beringat klik semula. Dan hak baru-baru san itu boleh ambil pahamnya bersama. Kata hadis ni Nabi rakyat-rakyat di masa nung lagi dah. Satu hadis An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa qurraun fasaqatun deh. Hadis ni hadis apa ni yang sahih artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi akan ada di akhir-akhir zaman ahli ibadat yang jahil dan ulama-ulama yang fasik. Keterangan hadis ni sedang menghormati sekalian. Nabi SAW menerangkan bahawa di akhir-akhir zaman ni akan ada dua gulungan. Ada orang jahil yang rajin beribadat dan ada pula orang alim yang fasik. Sebenarnya syaitan telah berusaha sedapat-dapatnya, sedapat mungkinnya untuk menyesatkan manusia. Manusia, oleh kerana itu, ia menggunakan beberapa cara yang berlainan. Bagi si jahil, syaitan selalu menyuruh rajin buat-buat ibadat. Syaitan suruh weh. Orang jahil tu rajin buat ibadat. Kerana ibadat orang jahil itu tidak apa ni? Tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan tidak mahu orang jahil itu rajin mengaji. Kerana bila ia mengaji, ia akan membaikkan ibadatnya. Ini setan. Tak sukses setan. Maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bererti kekalahan di pihak syaitan. Lalu setan itu pun dia mari asukses kepada orang jahil, so rajin buat amal. Lepas tu, tak sibuk rajin mengaji. Buat aman dengan kejahilan lagu tu lah. Kenapa? Kerana bila orang jahil satu mengaji, akan memperbaikikan ibadatnya. Dia baiki ibadat dia boleh. Ni. Begitu juga. Hal dengan si alim. Yang sudah banyak ilmunya. Syaitan akan menyuruhnya malah buat ibadat. Allah Akbar. Minta ujah weh, kita pakai berdoa deh. Dengan memukakan bermacam-macam alasan. Malah weh ibadat sana itu alasan bermacam-macam alasan. Kanon tu, kanon ni, ada berlaku. Sehingga si alim itu meninggalkan keperduan. Akhir-akhirnya sehingga hak perdu pun tinggal juga. Maka dengan itulah ilmu yang ada di dalam dadanya tidak berfaedah. Bahkan akan menjadi musuh kepadanya pada hari kiamat nanti. Maka itulah kejayaan syaitan di dalam usaha. Jadi mana kata hadis ni, ayat kata, apa ni, gajalah apa ni, yang sebegini rupa dapat dilihat di dalam masyarakat kita lala ni, di mana yang rajin beribadat itu adalah orang yang jahil. Dan yang mengabaikan hal-hal ibadat itu pula adalah terdiri daripada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dia dah. Pendek kata, orang jahil rajin buat amal, orang ada ilmu, orang alim malah buat amal. Itulah kecik mudah-mudah. Seribu dalih. Itu kita perhati tengok dalam masyarakat kita. Lepas tu kita nak beki betul mana saat itu adalah sokongnya. Kita kena usaha, kena sobah. Cara-cara buat amal saat itu. Begitulah. Deh. Kita kena sobah. Sobah ni boleh mengatasi segala-gala. Tidak. Lepas tu dapat pahala yang besar ke sobah ni. Dengan pahala tu bagi saat itu, berai risap. Nak hitung tak boleh banyak berdoa. Lalu tu, asuhilah sifat sobah untuk kita nak memenangi daripada asuk-asuk tersete dan nafsu kita sendiri. Dah. Itu dia. Selepas pada tu, saya dah menghormati sekalian. Kita mari masuk. Termasuk dengan pelajaran kita hari ini ialah susu ibu dan kesuburan anaknya. Pasal apa orang wajah mak ambil apa ni pelajaran hot ni mari? Kerana hot ni ni jadi selit eh. Selit dengan apa ni? Dengan apa ni? Dengan pesen-pesen baru saat itu begitulah cara. Banyak demo tak tahu apa nak menyusu ke anak. Bahkan makan susu ting, susu kopi. Deh. Susu debu, tak susu debu. Deh. Susu pekat, tak susu pekat. Tak menyusu dengan pek mok sendiri. Kerana sibuk dengan kerja lah. Dengan bermacam-macam lah. 10 ayat sana. Bermacam-macam alasan. Tak saya menyusu ke anak. Ya sebenarnya, manfaat banyak. Deh. Pada hari ini, kita mari ambil dengan apa ni alasan bahasanya deh tetek kesuburan anak deh yo anak merupa pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya pada puak-puak kita tewi anak san itu pada puak kita san itu. Anak merupakan nikmat anak ni seorang anak satu nikmat besar bagi kita. Nak nilai tak boleh. Berapa banyak kita lihat, kita tengok orang yang ingin kepada anak, tetapi tidak juga di apa ni dikurniakan oleh Allah SWT. Orang itu nak anak banyak. Ada kalau mandu tak boleh anak. Ada setengah-setengah tu, apa tu, percek, bercerai laki bini, bini pun pergi lelaki lain boleh anak. Tok lelaki pun pergi bini lain boleh anak. Dia kena ikhtiar dan usaha juga. Weh. Karena kalau turut kepentingan saat itu, ialah Tuhan memberikan apa ni kepada hamba-hamba dia tu anak. Merupakan satu nikmat yang besar. Tidak. Lepas tu, nak tambah rahmat saat itu di atas kita belak anak. Nak bela anak malah mana nak jadi anak yang beriman, anak yang fikir yang baik, fikir yang apa ni yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. tu semua tu payah nak oyak belaka tu. Neh, tapi dia mau pehedah. Neh. Tujuan kita beranak dia kena ada tujuan ada apa. Ngikut hukum-hukum syarak. Yang ni beranak tu nafsu. Neh. Ngikut hukum syarak begitulah. Ha, tu dah. Ada orang nak kat anak tak boleh anak. Usaha juga. Deh. Lepas tu, dan lagi pula, memanglah mereka akan merasa bahagia apabila melihat anaknya berjaya di dalam hidup. Islam sangat-sangat mengambil berat tentang anak. Kita nak bela anak, bela dengan dasar-dasar Islam. Islam memerintah supaya anak yang soleh akan memberi manfaat yang besar kepada kedua ibu bapa. Apa kita nak buat mana nak anak jadi anak yang soleh? Deh. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bermaksudnya apabila mati seorang manusia, ning dale-dale sokonge hak Islam untuk nak wi pakak-pakak beranak. Sudah. Nak wi ada anak supaya jadi anak yang soleh akan memberi manfaat yang besar kepada kedua ibu bapa. Dengan dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda, apabila mati seorang manusia, terputuslah amalannya. Kecuali tiga perkara. Hak ni kita kena mengaji, kena belajar, kena tahu lorang-lorang jalan hak Islam sana itu ni cara hak nak ui boleh anak yang soleh seseorang ni. Malah mana rupa cara dia. Eh? Iaitu apabila mati seseorang manusia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Iaitu sedekah jariah. Ha, kita boleh manfaat lagi sedekah jariah sehingga sampai hari kiamat. Mana? Ha, tidak. Lepas tu kau lagi sosok selagi dah. Dan ilmu yang berguna. Orang yang ada ilmu, mengajar demo. Kecik muda-muda lagu tu lah. Nasihat demo, ajar demo. Dan anak yang soleh yang selalu berdoa kepada dua ibu bapa. Ni anak yang soleh. Ha, baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat, baca Yasin tiap-tiap lepas daripada semayang mengharib. Ni, buat sokmo. Ha, ataupun buat istiqamah tiap-tiap malam Jumaat. Ha, baca Yasin, ingat kau tua, buat arwah, buat kapuasan itu. Ha, ni kerja-kerja anak yang soleh. Selalu berdoa pada dua ibu bapa. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Mengikut kajiye ke doktor eh. Bahawa memelihara dan mendidik anak adalah bermula daripada dalam perut ibu lagi. Ni cara ke doktor eh. Asal ni hukum syarak. Eh. Ni cara ke doktor eh. Doktor kata pada mana? Cara mendidik anak adalah bermula daripada dalam perut lagi. Dalam perut ibu lagi. Kenapa? Kerana kesuburan pemikiran. Anak nak cerdik tak cerdik saat itu, duduk di jaga ibunya. Semasa duduk dalam perut lagi. Duduk dalam kandungan lagi. Ha ni. Dia ada alasan berlaku. Sebab itu dia kena mengaji, kena tahu, kena belajar, kena dengar. Ha, tu dah. Ha, kena kecek, kira, ha-ha. Tiap-tiap ha lah. Kalau kita tak tahu, tanya orang tahu. Malah mana weh nak jaga anak dalam perut ni. Nak weh ada anak cidik, nak weh ada anak yang soleh. Ha. Ha. Lalu tu doktor pun weh nasihat kata, mulai anak sana itu nak weh sihat, nak weh fikir molek sana itu, ya di dalam perut lagi. seorang bayi bermula deh sejak daripada perut ibu. Dan apabila bayi itu dilahirkan ke alam dunia ni, apabila beranak tubik mai kuat-kuat dah saat itu, ia sudah bersedia atau mampu buat berkomunikasi. Dengan makna jelasnya kata berhubung melalui apa cenderaannya. Seperti melalui setuhan. Jika ia mendapat perhatian yang baik, kalau kita perhati, kita beranak mula-mula tubik sana itu, perhati kelakuan anak kita. Nah. Dan seimbang seperti memeluk anak. Mok tu ambil anak mari duk ponang sokmo, tok dada sokmo, dakak sokmo. Ha ni cara-cara apa ni nawi anak dia panggil mulai dengan setuhan dia panggil. Dengan perasa eh kuam upun. Anak sana itu duk dengan mok kena duk ponang, duk tok dada sokmo, kena kasih saya. Neh. Ataupun seperti memeluk anak ataupun memberi susu. Mana kata menyusu di dalam masa apa ni 30 minit selepas daripada beranak ataupun bayi berada bersama-sama dengan ibunya. Lepas beranak sana itu ambil anak mari pek selalu dah dada. Wi anak tu perasaan mula-mula tu dengan kasih saya di dada ibu. Dalam peluk ke ibu. Dalam ponang ibu. Lepas tu, bui susu semasa 30 minit. Lepas pada beranak. Ni cara kedekturnya termasuk dengan hukum syarak. Tak wayak tak tahu. Tak ngaji, tak belajar, tak tahu. Ni cara-cara semua dia menok. Anak cerdik. Deh, anak perangai molek, anak berjuruh. Seakhirnya ialah anak yang soleh. Ha? Ni upacara nak belok anak menjadi anak yang soleh. Beranak pak sana itu, ambil anak aluh wik, apa ni? Wik ibu dia sana menyusu dulu. Itulah. Ni cara-cara dah. Lepas tu, ataupun bayi berada bersama-sama dengan ibunya sepanjang hari, kesemuanya itu boleh membantu kesuburan. Boleh we kesuburan, kesegaran. We anak tani berasa segar lah. Ada orang duk peluk dia. Ada bi apa ni, dia sejuk, widado ibu sana itu, boleh panah opun, dia panggil. Nah, Acik boleh ke, kalau saat ni kata menyusu 30 minit, Acik boleh ke sehari hari itu widuk dengan ibu. Nak wib berserah, kasih saya ibu dengan anak. Bukan mudah-mudah juga, weh. Tak boleh dia buat lolek-lolek, main-main, beranak sore ni, lepas pun nak kucing gitu. Sampai tu, anak dah jadi tak pakai kerja tu. Kerana belok air kita ni tak sapa. Dah. Ya, dia anak dah lepas perut lagi dah kita kena belok. Kena jaga. Kena apa ni? Kecek pelorak pun, kecek pelorak pun. Supaya dah asuh anak lepas perut dah. Sudah. Kenapa? Sewaktu anak menerima susu daripada dada ibu, akan berlaku hubungi ke apa ni? Kehormati deh antara bayi dan ibu baik melalui matanya, rasa kecapai susu ibunya, bau ibunya, saudara apa ni? Suara ibunya. Boleh banyak perkara semasa tu. Boleh dengar suara ibu dia. Boleh tengok mata ibu dia. Boleh boleh banyak perkara daripada ibu dia. Dan persetuhan yang lembut daripada ibunya, yang mana ia sebagai asas yang penting di dalam pembesaran badan anak tu dan kesuburan pemikirannya. Juga bayi ataupun anak kecil tu akan mempunyai perasaan dan jiwa yang tenteram, dia panggil. Bahasa senih. Tu nak asuh tikah laku dan sifat perangai mula dengan ibu kepada anak. Tengok boleh banyak perkara. Semasa dalam sehari tular tu, ya 30 minit macam itu untuk menyusu. Lepas tu aku boleh gak nak hidup dengan mak tu sehari. Boleh beri susu, boleh apa, belah, boleh apa tu kau ni. Boleh setuh dengan perasa air dengan ibu, dengan suara ibu dan berbagai-bagai. Deh. Tidak. Supaya apa? Supaya dalam pembesaran badan anak dan kesuburan fikirannya, juga bayi itu akan mempunyai perasaan dan jiwa yang tenteram. Ni. Nak royak kata besarnya cara apa ni? Pentingnya cara nak belak anak mulai daripada duduk dalam kandungan ibu lagi. Tubik mari win nyusu sendiri. Neh. Tu dah. Lepas tu, kaji ye kedokteran juga. Neh. Menegaskan bahawa susu ibu mempunyai zat. Ada vitamin banyak. Zat makanan yang lengkap sempurna. Tu dah. Susu ibu ni yang bersih, yang subur, yang ada vitamin. Cukup sepenuh. Dengan sebab itu, seorang anak yang minum susu daripada ibunya, badan akan lebih cepat subur. Derah besar, derah tubuh. Dan pemikirannya daripada anak yang minum susu biasa dan memang selaras dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak doktor Yaksan itu sejalan dengan apa ni? Ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Neh. Mana? Ya bermaksudnya. Dan ibu firman Allah Subhanahu Wa Taala ya bermaksudnya dan ibu-ibu itu mestilah menyusukan anak-anak mereka 2 tahun. Ni Quran suruh, Tuhan suruh. Menyusukan anak san itu 2 tahun. Cukup bagi mereka yang mau sempurnakan apa ni penyusuan. Jadi satu kewajipan juga. Dan Tuhan suruh jadi satu fardu, satu kewajipan juga bagi ibu untuk menyusui susukan anak san itu 2 tahun. We cukup 2 tahun. Tidak. Dari keterangan di atas sudah cukup untuk menjadi alasan kepada kita. Deh, bahawa di dalam usaha untuk melahirkan seorang anak yang subur itu dan baik, hendaklah ibunya menyusukannya dan masa menyusui terhadap seorang anak itu ialah 2 tahun. Pahlala ni cukup dak wei 2 tahun. Kadang-kadang sama sehari pun dak dah. Beranak sudah pakai dak. Neh. Lalu tu kena buat turut aturan ni lah. Tak, kerana aturan ni tak sunyi daripada Quran dan hadis. Dan doktor, capur lagi sekali dengan doktor. Selarah dengan apa ni? Dengan kamsang Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan apa ni dengan hadis Nabi cukup kak. Nak wi anak sadi orang yang beriman dan beramal soleh dan jadi anak yang cukup lekat. Kena dapat didik ke yang mula beranak lagi dah. Dengan susu ibu. Susu ibu ni tak ada penyakit, tak ada apa. Susu yang bersih, pas susu ibu, anak derah segar. Derah tubuh dia panggil. Ha, tidak. Lepas tu ceridik. Orang ni makan susu ibu ni cukup 2 tahun ni ceridik. Eh, haa, tidak. Menyusukan masa penyusuannya terhadap seorang anak itu ialah 2 tahun. Berarti di dalam tipuh masa 2 tahun itu, ibu berpeluang untuk mendidik anaknya. Untuk mendidik anaknya dengan ikhlas. Dengan akhlak-akhlak yang mulia. Deh. Budi pekerti yang mulia. Yang tertinggi itulah yang dikatakan ibu sebagai guru pertama bagi seorang anak. Rumah tangga ataupun keluarga sebagai sekolah pertama bagi seorang anak. Telah jelas dah bahawa seibu dan ayahlah yang mewarnakan anaknya. Mewarna mana kata nak cotang anak nak jadi gapo. Iaitu dua ibu bapa lah. Deh. Ha, ni ayahlah yang mewarnakan anaknya mengikut warna yang disukai dan digemari sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bermaksudnya tiap-tiap orang anak yang baru lahir, baru beranak tu adalah putih, bersih. Maka dua ibu bapaklah yang menjadi anaknya, nak jadi Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Duduk di atas kita. Kita nak jadi Islam ke? Ataupun jadi Yahudi ke? Ataupun Nasrani? Ataupun Majusi dan lain-lain lagi? Sudah di atas dua ibu bapa. Sampai itu kita perhati tengok. Ada kala sana berjaya. Bagi dua ibu bapa. Ayah mak pun biasa. Duduk tengok TV Malaysia sana itu. Ibu dia. Anak-anak semua dia hafal Quran semua. Pandai belakang. Duduk di ibu. Sebab itu penting. Orang kita ni nak keluarga, nak berumah tangga sana itu, kena cari ibu yang beragama. Yang ada ilmu agama. Boleh asuh anak. Nak jadi anak yang soleh. Anak yang memberi manfaat kepada dua ibu bapa. Selalu berdoa pada dua ibu bapa. Selalu memberi peluang kepada dua ibu bapa. Masa ibu bapa tua, tak ada kerja, lalu tu anak lah belah. Deh. Dan lain-lain lagi. Lalu tu sudah mengajar mati sekalian. Setelah kita mengetahui, hak ni kita rakyat kita tahu dah deh. Tahu belakang dah. Kata ibu bapa sebagai guru pertama dan sekolah pertama ialah rumah tangga. Untuk nak asuh manusia yang melahirkan daripada mula-mula dengan siapa nak pergi kepada sekolah-sekolah atau kepada sekolah masing-masing. Sekolah pertama ialah di rumah. Dua ibu bapa sebagai guru yang pertama. Nak asuh anak menjadi orang molek kan, nak menjadi orang tak molek, duduk dua ibu bapa. Dah. Lepas tu, kita tahu dah tentang perkara tersebut, maka marilah kita sama-sama berusaha memberi perhatian yang sepatutnya terhadap anak yang baru beranak. baru lahir dengan memberi didikan yang baik. Sejak daripada kandungan ibu dan memberi susu ibu sendiri. Karena penyusuan ibunya sendiri akan memberi kesan yang besar terhadap kesuburan badan dan pemikiran juga kebaikan akhlak dan lain-lain lagi. InsyaAllah akan lahirlah seorang anak yang soleh. Deh. Ha. Lahirkan anak yang soleh yang akan berguna kepada agama dan sanggup berdoa kepada kedua ibu bapa. Tidak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksudnya, dan kami memberi wasiat kepada manusia. Kami wasiat kepada manusia semua hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusu.
3: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan, dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim.
0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.

0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
7: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Begitulah sedemikian yang dimenati sekalian. Alhamdulillah. Mari kita sambung di pula dengan tapa buku ni pagi insyaAllah. Dengan kita muzakarah ataupun kita pakak-pakak memikir. Deh. Semua saniti ilmu sanitu. Satu kewajipan besar bagi kita kena mengaji, kena belajar. Lepas tu kena buat amal. Dalam buat amal saat itu kena ukur masalah. Ini hak besar. Hak besar-besar dalam hidup pahaya kita. Utama sekali kena mengaji, kena belajar ilmu agama dan ilmu lain-lain lagi yang berkait dengan agama. Semua tu yang berkait dengan hukum syarak berlaku lah. Wajib, sunat, makruh, haruf, haram. Pas lain daripada tu, apa ni, ada panggil kata adik, pacuban, anakut. Barangnya telah lepas medah. Lepas tu bagai sekarang, lepas tu bagai lagi ke datang. Dia hidup kita orang yang ada fikrah, ada fikiran sana itu, dia kena duduk meeting sokmo. Ingat, meeting-meeting ni mana kata ingat. Ingat nak buat gapo dalam hari jaya kita lepas dah tu belah mana. Dan apa ni, hak, apa ni, hak lala ni setara mana. Lepas tu lagi ke datang kita nak buat belah mana pula. Mana kata Allah ni kita ada buat gapo. Telah lepas meridah kita sudah buat gapo dah. Lepas balah mana weh. Buat dah. Lepas tu sekarang Allah ni balah mana tengah duk buat Allah ni. Lepas tu kena cadar kata. Kalau duk jadi lagu ni. Mana kata ke depan ni kau susah. Lepas nak ukar balah mana. Ukar cari jalan. Nak widap depan sana tu jadi seni pada hari ni. Jadi, kalau mengikut atau pedoman hidup kita saat itu, ia kata, kalau hari ini itu sama, tu orang rugi. Kalau hari ini itu, dapat kejayaan lebih pada kemarin, orang ini dapat rahmat, dapat nikmat daripada Allah SWT. Kalau hari ini itu, dengan kemarin yang terlepas dah itu, kau teruk, macam kata. Kau munuh lah, kau teruk. Kalau jual, macam kata, jual laku. Telah lepas medah. Lepas tu, mari hari ni, jual kuih laku. Jadi, bermakna kata, orang ni kena laknat oleh Allah SWT. Lepas tu, cari jalan buka. Begitu je, hari-hari je, orang kita saat ni tu, tak lain tak buka. Tak tahulah ayah mak duk lagu ni. Kadang-kadang berasa masih, berasa pedih, berasa masing, berasa pahit. Kadang-kadang manis-manis teh. Begitulah kita rasa-rasa air dunia sana itu. Ada pahit manis, pedah masih. Tepuh belakang cukup sebagai aktibar bagi kita. Untuk kita nak ukar masalah. Nak cari duk pertengah air, nak cari balas mana. Ini kita kecep mudah-mudah lagu tu. Deh. Lepas tu, alhamdulillah, deh, kita boleh muzakarah setiap-tiap pagi saat itu. Masa lega, dada-dada. Kita dengar, ayah mak duk mengepek sana jadi penawar bagi hati. Oh, tak penawar belah mana ayah mak ni. Ya, dia mula beranak, mari buah besar, panjang tahu. Kata ingat semari saat itu. Haa? Jadi kena usaha sendiri. Ayah bono pun belah. Sekadar sekat pun ni makan nasi gitu mah. Lepas tu kita nak cari apa ni, panglame cari apa. usaha sendiri. Maka upah basuh kereta yang dihalu. Ha, di kereta podi banyak di rumah jomak di jambu tu, semasa tu kereta nak kereta gapa dan itu. Ha, kita cong taruh. Aku air, mula-mula aku air. Ha, tu dah. Okay. Mula-mula aku air, lama-lama basuh. Mula-mula basuh koda-koda baru. Akhir-akhir kau masuk, kau basuh. Jadi orang basuh. Cari duit lalu-lalu. Tak ada kaya juga weh, cari duit lalu-lalu pun. Tapi semua sana itu, kalau kita kena ada akal fikir semua. Kau pasenang lagi semua. Eh. Ha, lepas tu turut nak kadang-kadang. Kalau katuk turut nak pergi. Apa jagung. Mana kata jagung tu lah, jagung gaungan saka nisa tu. Dia panggil jagung apa ni, jagung goreng. Kata goreng pun goreng lah dia. Kocok-kocok dalam tu. Yang menepuh pah-pah-pah-pah-pah-pah penuh tu gaung dengan air saka. Kena kereta. Jadi belakang. So akhir jadi jam. Nak cari duit untuk mengaji hubung. Haa tu dah. Hal ni ayah mak, ayah mak. Dah. Lepas tu demo boleh jadi lebih pada ayah mak lagi. Susah. Boleh jadi senar pada ayah mak lagi. Senar. Haa tu dah. Begitulah. Cumanya kita pakat muzakarah tukar fikiran. Haa tu dah. Boleh ukar masalah, tiap-tiap masalah sana itu. Tak lain tak bukan kena pakat-pakat nasihat. Deh, pakat-pakat kecek. Kecek di atas jalan, molek. Lepas tu kena sambung sikit lagi berkenaik dengan mengupak adalah satu penyakit masyarakat. Manusia adalah tabiatnya suka hidup secara buat masyarakat. Ia perlu kepada pergaulan di antara satu sama lain. Tidak suka hidup seorangnya dan berasingnya. Dia dah tak sedap duduk sore dah. Yang kena duduk ada saing, ada ha? Ada kumpulan, ada masyarakat, ada apa. Boleh kecek berkira. Dah. Lalu tu, sebagaimana seorang manusia berhajat kepada kesihatan, manusia ni nak tubuh sehat. Maka masyarakat juga perlu kepada kesihatan untuk menjaga masyarakat supaya tidak ditimpa apa ni penyakit. Maka Islam mengajar supaya umatnya menjauhkan diri daripada satu penyakit yang sangat-sangat berbahaya, iaitu penyakit mengupak. Nah. Ha, itu dah. Penyakit mengupak. Ia adalah satu sifat yang tercelah dan dihina oleh penduduknya. Ha, ini penyakit ngupak ni. Dah. Ha. Duk royak ni, ada mau tahu belakang dah. Tapi nak royak cara tertik dia. Dah. Lepas tu kita nak ukar belah mana penyakit ni. Ha, kita pakat-pakat perah fikiran, pakat ada cari jalan. Masyarakat di dalam hal itu pun ia masih berlaku dan tetap ada di kalangan orang ramah. Dan sifat ini juga boleh mana menimbulkan pertikaian. Ha, itu dah. Dan perbalahan. Bertekan balah sesama apa ni? Manusia. Masyarakat tidak akan aman seumpamanya deh. Ada. Tak akan aman sentosa apabila ada di dalam sebuah masyarakat itu penyakit yang tercela ini, iaitu penyakit ngupak. Ada. Apakah yang dimaksud dengan mengupak itu? kami yang mengupak ialah menjemput dan menceritakan kait peh deh orang lain dengan suatu yang dibecinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada apa ni menjelaskan makna mengupak itu dia dalam sebenarnya deh atadru nama al-riba qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala zikruka akhaka bima yukrah qila afra'aita in kana fi akhihi akhi ma akul qala in kana fihi ma takun faqad irtabtahu wa illam yakun fihi faqad bahtah rawi muslim. Maksudnya dengan panjang lebar ni sedap pengajar rumah ti saya kelih. Tahukah kamu apakah riba itu? Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda iaitu engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya. Kita sebut-sebut tegapo sanya untuk saudara kita sanya haya tak kena yang dibencinya oleh saudaranya. Ditanyakan bagaimana hanya jika apa yang aku katakan itu memang terdapat pada saudaraku. Beliau menjawab, jika apa yang kamu katakan itu terdapat pada saudaramu, maka engkau telah mengumpatnya. Dan jika ia tidak terdapat pada saudaramu, dan jika ia tidak terdapat padanya, maka apa ni, engkau telah berdusta atasnya. Itulah. Allah Subhanahu Wa Taala firman di dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Hajarat ayat 12. Maksudnya, dan janganlah sebahagia kamu mengupak sebahagia yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakaikan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa keji kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi maksud ayat ni, janganlah sebahagia kamu mengupak sebagai yang lain. Kita tak sibuk cerita mengupak pada yang lain. Mana kata kalau dia tahu dia tak kena. Tu apa rupanya mengupak. Kalau dia tahu dia tak ada apa-apa, tak ada apa. Kalau tahu dia tak kena, jatuh dalam sifat mengupaklah kita. Apabila lagu tu, maka tentulah kamu merasa keji kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi mana kata Allah wi amare kepada pok-pok kita semua san itu minta taubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah yang Maha menerima taubat Tuhan duduk hati nak terima taubat tu seorang yang ada kesilapan sana ni. Neh. Ha, kita pakat-pakat lah sekali dengan ayah mak Melaka. Neh. Moga begitulah kalau berkecek. Ada kalau silap apa kau tu kau ni. Ha, kena minta maaf. Hmm. Sadar-kadar sepon dengan kita duduk berkecek. Kut gerai, kut mana berkecek, pergi berkecek mari. Ha. Lepas tu, ah, nak kelek dah weh. Maaf, maaf. Tak weh. Sama-sama lah. Dia kata. Ha, tu dia. Habis cuci situ. Ha, gitulah. Apa ni, amalek-amalek orang-orang dulu dan orang-orang lo ni pun sepatu juga. Tapi lo ni dia gitulah. Ada telefon tangis, sorry, tak ada dah nak maaf. Ada duk kena, apa ni, telefon tangis. Kecek boleh. Ha? Kena telefon tangis boleh, nak buat kerja tak boleh. Lalu tu, kita nak kecek berkira, kecek berkira. Telefon tak dulu. Kalau nak main telefon, haman tak usah duk kecek berkira apa. Senih pula. Dia belah bagi, we kena weh. Sedih pengajar rumah ti sekalian. Deh. Hmm. Jangan tak sukses satu-satu perkara san itu. Buat jadi kemusnahan kepada apa ni diri kita dan masyarakat kita. Jangan telefon pun satu juga. Jangan duk bubuh perkara-perkara ikut say. Dan ni mudah. Deh. Mudah mana? Mudah. Nak apa ni, nak bunuh orang dalam telefon tangan pun boleh, boleh berlaku. Nak ngenak, nak buat apa, deki kenak ataupun nak bunuh nama seseorang, boleh berlaku. Boleh pun tengok, ha, gini. Jadi tahu habis. Seluruh dunia ni tahu habis. Teruk lagi, jamin dulu sekadar ke depan tepi tu ya. Lalu tu patut beringat deh, kita patut beringat lah. Kerana benda ni benda so besar. Ha, dia dah. Deh. Lalulah Allah beruai pada kita. Untuk apa? Untuk nak taubat setiap masa. Ha, tu dah. Lepas tu taubat pula, taubat nasuha. Kena buat, we boleh, we sekali dengan ayah mak lah. Hmm. Ayah mak pun hon gitulah. Dia berkeceknya ada salah silap. Ha. Nak molek minta maaf selalu. Kalau silap maaf selalu dah. Tak usah takut ni. Kerana nu. Di akhirat nanti sana ada duduk alam baci. Ha, kita sapuh tu baiklah. Tak usah tu. Kita duduk mengaji. Dalam buk kita ada apa ni. Ada gabuh ada apa ni. Ha, dia dah. Ha, kalau silap boleh gabuh. Where tu baik aku sana tu. Demikian tu juga. Cara ham ngupak pun. Kalau kita silap apa tu kau ni deh. Minta maaf, minta ampun Allah SWT. Dan minta maaf, minta ampun dengan Tuhan Hak sendiri. Kita dengar minta dengan Allah. Deh. Nak minta dengan Allah dulu kan, minta maaf demo dulu, ikut demo tu tu. Deh. Tapi syarat kena maaf. Itu dah. Kalau tuai tak ada, minta dengan Allah SWT, minta ampunkan dengan Allah. Mudah-mudahan. Dia ampunkan dosa-dosa kita dengan tidak sengaja ataupun dengan sengaja sekalipun. Begitulah. Bererti kata mengupak ialah menyembuhkan sesuatu yang terdapat pada diri seseorang Muslim sedangkan ia tidak suka sama ada han disebutkan itu di dalam soal-soal keadaan jismani. Ugamanya dan akhlaknya dan sebagai maka ia adalah dianggap sebagai mengupak di antara cara yang termasuk di dalam arti mengupak itu ada banyak dan bermacam-macam di antaranya dengan cara membuka ataupun menceritakan kaipah ataupun menuduh suatu tikah laku mereka ataupun kelakuan yang tidak disukainya. Semua saat itu dia jela tu mana kata ni upo mengupak. Di antara cara termasuk di dalam arti mengupak ada banyak dan bermacam-macam, di antaranya dengan cara membuka ataupun menceritakan kaib-kaib ataupun menuduh suatu tikah laku mereka itu ataupun kelakuannya yang tidak disukainya. Mana ghibah ni ataupun mengupak itu? Di dalam pandangan Islam adalah suatu perkara yang keji dan kotor, iaitu cemah, wajib bagi orang yang hadir dalam majlis itu yang sedang mengupakkan orang lain melarang dan menegahnya supaya membela saudaranya yang kena mengupak itu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana man radda an 'ardi akhihi raddallahu an wajhin nar yaum al-qiyamah. Riwayat Ahmad. Maksud hadis ni, bagi siapa mempertahankan kemuliaan ataupun kehormatan saudaranya, nescaya pada hari kiamat Allah akan menolak dan menghidarkan api neraka dari wajahnya. Daripada wajahnya itu, daripada mukanya. Tak bertepuh dengan api neraka. Orang ni, orang lagi menasihat dia, iaitu bagi siapa mempertahankan kemuliaan ataupun kehormatan saudaranya. Jadi gi, kalau dia duk mengupak ni, kita gi menahankan, gi sekat, gi mengupak. Kata bukan lagu tu, bukan supaya dia mau kata tu, dia ni molek, baik. Ha, ni bukan masalah lagu tu. Nascaya pada hari kiamat Allah akan menolak, menghidarkan api neraka dari wajahnya ataupun daripada mukanya. Dia dah. Dan lagi pula, janganlah suka membicara ghibah dan celak saudaramu di belakangnya. Inilah penyakit masyarakat yang paling hebat pada hari ini, iaitu mengupak di dalam masyarakat sudah menjadi kebiasaan. Islam larang perbuatan itu walaupun orang yang dibicarakan itu memang bersalah. Kalau dia salah sekalipun tak boleh pecah. Tak boleh royak kaipet. Umi dia mengupak tu ialah royak kaipet orang lain kepada orang ramah. Kalau dia tahu, dia tak suka lah. Dia benci lah. Dia tak suka dia kata lagu tu. Walau molek tak molek, tak ada kira. Tidak. Lalu tu sudah menghormati sekalian. Sebab apa? Sebab tidak ada manusia yang suci daripada salah. Bersilap salah saat itu ialah sifat manusia tak sunyi daripada salah dan silap. Nah, kalau itu yang gaduh, cerita yang gaduh, kata apa, boleh jadi kesalahan yang dilakukannya itu tersalah dengan tidak sengaja. Salah dia dengan tak ada silap ya. Tak ada sengaja kali. Dan boleh jadi dia telah taubat dah. Kena dia buat sana itu, boleh jadi dia minta ampun dengan Allah Subhanahu Taala. Dia sudah taubat dah. Bagi yang kita nak cicau ke dia sana itu. Lalu tu kita nak berkecek ke apa ni. Dah, dalam masyarakat kena bina membina, beki membeki. Dan selalu pakat-pakat jaga. Benda-benda hak tak molek sana tu, kita pakat jaga. Pakat royak, pakat ukar masalah. Ha, we lepas daripada muka kita, lepas daripada api neraka. Demikianlah Islam menjaga dia. Menjaga umatnya daripada melakukan perkara yang buruk yang lebih melahirkan kekeruhan di dalam sebuah masyarakat. Nah, sebenarnya kejadian apa ni itulah yang di nama inya mengupak. Itulah yang dilarang kerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya yang disiarkan itu cerita bohong, tentu sahaja menjadi fitnah kepada orang lain. Itu dia. Ini satu upacara sedap mengayuh rumati sekedar. Deh. Lepas tu acu kita suluh tengoklah. Di dalam diri kita hari-hari je. Dan dalam masyarakat kita. Ada kedok penyakit ni. Nak molek kita pakat-pakat. Weh hukam penyakit ni jangan weh ada. Kalau nak kecep-kecep perkara yang mau nak molek. Sebagai contoh teladan yang molek bagi orang lain. Deh. Supaya apa? Supaya kita boleh ambil iktibar dan boleh buat contoh teladan untuk nak ukar masalah bak ngupak ni. Dia penyakit ni, dia berdosa besar. Jadi maknanya, jadi kamnik yang mengupak sana ni rakyat dah. Ialah perkata yang mana kita kecek lagi hari tu. Tuih hak kalau dengar, ia beci. Dia berasa hati. Kecek menodoh berasa hati lah. Yeah. Kalau dia berasa hati, kita berdosa. Kita royak perangai demo ni pada demo tu. Hak dia tak kena. Tak ada kira hak molek, tak ada kira hak tak molek. Kalau dia tak kena, lalu tu selalulah obat dia kena minta ampun dan maaf dengan tu ehok dan minta ampun dengan Allah SWT. Tidak. Boleh jadi kata setengah-setengah tidak sengaja. Boleh jadi dia tak buat. Kita pergi rakyat jadi bahawang pula situ. Kena dua katong. Dua dosa. Lalu tu hari ini marilah kita sama-sama pakat mikir deh. Lepas tu di pagi lima-lima ni kita minta lah pagi yang mulia, pagi yang berkah. Kita pakat berdoa dengan Allah SWT ni, wa amal berzikir wa cukup wa jadi istiqamah. Hak mana pak zikir Tuhan kasih, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. InsyaAllah we hidup ni di dalam hati tak ada apa lah. Kita orang awet, orang tamada ni lagu ni lah. Tapi tamada bukan tamada, bukan tamada. Kok mana? Jadi mana kata hak ni kita buat istiqamah. We hidup sama dalam hati. Baluwek subhanallah, alhamdulillah. Wala ilahin Allah, wallahu akbar. Tak ada kira nak dua kejar mana, belah mana. Nak pergi ke mana. Ni. Pas zikir ni boleh zikir setiap masa. Zikir dengan cara zahir dan zikir dalam hati. Neh. We hidup. We hati kita ni hidup dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu sedang mengajar mati sekedar. Neh. Ni kita duk kecek ha buku mengupak adalah satu penyakit masyarakat. Ya di mana-mana masa mari dah. Nah. Lepas tu selain daripada tu, saya dah menghormati sekalian. Kita pun nak kahwin sikit berkenaan dengan cara mendidikkan anak. Cara bela anak apa tu ni. Semua sana itu ada ilmu-ilmu untuk kita nak bela anak belah mana. Nabi jadi anak yang soleh ataupun solehah. Anak yang berimeh, anak yang duduk di dalam, jadi anak soleh. Jadi, tino solehah. Nabi duduk dengan rupa tu nak belah mana, tu masing-masing pakat fikir lah deh. Pakat usaha. Ha, tu dah. Lebih-lebih lagi dalam masyarakat kita kena pakat-pakat. Utama sekali dengan seorang diri, deh, kita usaha. Ha, lepas tu, dalam masyarakat. Kita nak buat kumpulan, gapo buatlah. Untuk nak jaga anak-anak muda kita, anak cucu kita, we duduk di dalam re hak al-Islam. Hak re dalam agama kita, kita nak buat lah mana. Dia kau sari, kau tarok, kau sari, kau tarok, kerana kita duduk buat galik. Tak tutup tegur. Tak berani nak kata. Kalau anak buat salah pun tak berani nak kata lala ni. Ha, tu dah. Jaga lah adik-adik kita kalau duduk dengar ruangat yang mak di pagi lima-lima ni. Deh, rujak kepada ibu dan ayah duduk dengar ruangat yang mak hari ni. Tolonglah, sapalah, ajarlah anak sana itu. Sifat diraka malah mana. Sebut di dalam Quran dah cerak-cerak. Satu patah sekarang ya. Deh. Kata uf saja tu. Dosa dah. Uf ni dosa dah. Tak ada pergi ajar. Dia kena ajar ya Allah lu. Tak boleh lah. Kalau bapak suruh gapon kata pun tak boleh. Lagi gapon kata pun tak boleh. Ni. Tu hai ajar, tu hai lari. Tak sebut diraku pada dua ibu bapa dengan perkataannya, uf. Tu jadi satu perkataan yang diraku pada ibu bapa. Jadi kalau suluh tengok, kata kecil hati ya. Ibu bapa keduh hati sikit. Ni hukum tu hai, bukan hukum hak Malaysia. Hukum tu hai. Deh. Lalu tu, tu hari ni kita pakat wihidup weh. Adeh, pagi lima-lima ni. Demo pun duk tadah, duk dengar ayah mak. Ayah mak pun duk ngepek, we demo dengar. Nak we jadi munafa'at sana itu, kita pakat hidupkan. Menghidupkan kata asuh anak sana itu. Deh, jangan kata, tak baik. Jatuh oleh sifat diraku pada dua ibu bapa. Walau takullahumma ufin. Dengan dua ibu bapa. Jangan kata kepada dua ibu bapa sana, uf. Wala tanharhuma. Dan jangan menetekan. Lari kau tu, lari kau ni. Ha, tu lah. Kepada dua ibu bapa. Wa kullahuma qawlan karima. Dan kecep kira lah dengan dua ibu bapa ni. Dengan perkataan-perkataan yang beliau. Deh, we hidup ni. Minta maaf we kepada dua ibu bapa. Kita dulu kita jadi anak demo. Lo ni kita jadi ibu bapa demo. Ha, jadi tok demo dah. Tengah-tengah tu. Ha, dulu kita jadi anak demo. Ingat aja kita, kita buat balas mana we. Ada hak molek pakar lah. Deh. Ayah mak ingat kata dengan dua ibu bapa dan tak ada berasa kata ini tak ada berasa bunyi. Habis-habis tak ada dia. Dia dia sudah. Ha, tu dah. Lalu tu saya menghormati saya kira. Dengan keberkatan saat ini dua ibu bapa ni penting sekali. Lebih-lebih-lebih ibu. Hak Nabi suruh itu sangatnya ialah ibu. Kerana ibu sana itu Allah akbar. Kalau bila-bila nge, oh letihnya. Mana nak mengandung lagi berapa bulan situ. Eh? Duk bawa perut, kita ada oleh perut ni. Nak pergi ke mana pergi sekali. Apa bulan nak boleh keluar, nak boleh beranak mari. Tengah-tengah tu 9 bulan, baru beranak. Beranak sudah dah tadi tu. Pakak belah. Ayah dan bono pakak belah. Kadang-kadang mok letih tadi tu. Ayah dia berkah bangun tengah malam. Belajar saling, kain laping lah. Pakak belah. Itu dah. Kasih saya ibu bapa tu jadi penuh-penuh kepada anak. Tidak. Pak kita anak kita nak balas budi apa pada dua ibu bapa. Jaga jangan diraka kepada dua ibu bapa. Dan kecek pe pun dengan kata ayam liya dengan hormat kedua ibu bapa. Hak ni alhamdulillah terlebih comel. Neh. Selain daripada tu acu-acu kita suluh tengok. Ha? Kerana apa? Kerana hakyah mak oyak saat itu ham ngupak. Ne. Ha, itu dah. Jadi ham ngupak saat ini. Kata ini, kata yang cemar. Gitulah. Kerana terbaik manusia saat ini suka hidup. Hidup dalam syarikat ramah. Lem sokak ramai kita kecek kira gapo san itu ibu bo molek ne. Tak ada kata demo, tak ada kata ayah mak. Ayah mak pun beringat dengan kata walau kelolo walau apa pun kelolo jangan wi jadi terkeduh hati ye panggil. Jangan wi melapau wi banyak sangat. Kita kecek kira san itu ibu bo molek. Bobo tepuh. Kalau tak tepuh langsung molek juga. Kecek ham liya. Pas nak pang pun tak boleh. Ya pang pun tak jadi juga. Dia panggil melapau wihak. Kecek sebenarnya. Kalau molek, molek. Tak molek, tak molek. Kita bakar-bakar pergi. Ni cara-cara hidup. Nak jadi selamat dunia dan akhirat. Selain daripada tu, deh. Kepentingan pendidik care ni ya penting dia. Iaitu terbiah ataupun didik care merupakan perkara yang terpenting di dalam kehidupan manusia tiap-tiap ibu bapa dan pendidik hendaklah mengetahui perkara-perkara kita kena tahu juga orang nak pergi anak ataupun orang apa ni nak pergi budak pergi pakai upah mengasuh ke belah mana ataupun ke mana dan itu deh. Nak tahu cara dia. Hak ehwal yang berhubung dengan ilmu-ilmu pendidikan. Nak tahu ngaji. Ya mak nak ngaji ni. Ni. Ha. Dia mau tahu kata budak yang perangai dia. Yang lapar je. Teriak yang nak mengatu je. Teriak ni yang nak teriak. Kena tahu perangai dulu. Semua saat itu. Dia kena mengaji. Kena tahu. Nak widak saya tiruk, nak walah mana. Ha, kena kira. Nah. Ha. Ada satu contoh teladan sana itu. Anak haluh. Nah. Ha, kepada apa ni. Peminat-peminat kita baru berumah tangga, baru nak mula beranak yang pertama. Ha, boleh dengar lebih kurang. Ha. Dia syaratnya anak tu kena makan berkenyai. Anak haluh. Baru dia tak tiruk malah. Dia yang makan kenyai sudah saat itu. Zaman dulu tu dia mau cuma minyak hinggu. Nah. Cuma minyak hinggu di pusat. Dia tak sebi kembung perut. Dia dah. Dia kembung perut pun dia teriak. Makan kenyai berdoa pun dia teriak. Lalu tu dia makan kenyai dia tidur jenera. Dia dah. Lepas tu cara kain silent kain lapan. Tak ada payah lah ni. Siapa-siapa pecik-pecik air tu. Duk makan susu ibu tak ada jadi pun najis dah. Ha. Dia kena tahu apa cara dia. Ni dok ni tengah malam buta bangun mai basuh berjerit kio-kio. Dia sebenarnya tap tap tap tap gitu ya. Ha, dia dah. Ha ni cara-cara kena tahu hukum fiqh, kena tahu, kena mengaji banyak cara. Hak mana najis mandih. Neh. Mazih najis mukhaffafah, najis mughallazah. Kena mengaji. Ha tu dah. Ni kepentingan pendidikan kepada puak-puak kita san itu. Neh. Iaitu hal ehwan yang berhubung dengan ilmu pendidikan. Seorang bapak yang berjaya ialah mereka pandai mengajar dan membentuk anaknya menjadi Muslim yang syamil dan sempurna. Menjadi orang Islam yang sempurna. Nak alam mana? Sudah. Kedua-duanya merupakan guru yang pertama iaitu dua ibu bapa. Sebagai guru yang pertama, dia yang sama dah nak ulang kaji sama. Ya kadang-kadang boleh kau ni terlupa ni, boleh kau ni terlupa ni. Sampai tu kena duduk kecek sama. Tiap-tiap ilmu kena mari duduk kecek berkahwin sama. Pakat-pakat peki. Ha, tu dah. Kecek lah. Kecek dengan ikhlas hati. Lepas tu pakat-pakat bukan masalah. Pakat-pakat winai sehat. Siapa ada doa molek-molek, apakah ajar, apakah apa tu kau ni, untuk bukan masalah. Sebab mana Yohmat dia ada ayat hilai serabut sana itu, ialah, kau imam bil kisti, zalikumullah, fa'anna tu'fakun. Baca tiga kali, syuk dalam air, kita sendiri serabut. Nah, kita sendiri, ataupun dalam keluarga kita, anak bini kita serabut, ataupun saudara kita anak boleh buat. Deh. Ayah mak tak saya ilmu. Ha, kerana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala lalu kita terpakat-pakat bagi untuk nak ukur masalah. Ada dia banyak dia mai serabut-serabut tidur tak nyerah. Ha sudah. Insya-Allah baca doa ni siut dalam air tiga kali. Makan. Lepas tu sapu di mata. InsyaAllah. Hilang serabut. Dah. Tidur jendera. Lepas tu. Nawi. Hilang serabut lah. Mudah-mudah gitulah. Dan lagi pula. Islam sangat-sangat mengambil berat. Dah. Gapo? Tentang pendidik ke anak. Digalakkan bagi lelaki supaya memilih isteri yang solehah. Ha, tu dah. Dia mula apa ni nak menikah kahwin lagi dah.

0: Berkote, Berakeko, dan sebagainya. Begitulah sedang mengajar mati sekedar. Jadi, bermulai dengan wala, bermulai dengan masa saat itu, marilah kita sama-sama pakak-pakak. Deh, bekikan masyarakat kita, menjadi masyarakat aman damai dan masyarakat yang apa ni, jadi masyarakat santisuk. Deh, begitulah. Lepas tu, insyaAllah kita berjumpa pula. Hari ini sekadar sekarang ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: turunnya Al-Quran itu, tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam.
1: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ

Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya"? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi, orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.

Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Zalika 'alimul ghaibi wasyahadati al-'azizur rahim.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang.

0: الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan, ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama.

maka rasakanlah olehmu azab ini. Disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya, kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.

orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami.

Sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.

Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang, jika engkau orang yang benar?